rakyat yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Datuk Seri Fahmi Fazil berkata inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta. Beliau berkata jika sebelum ini pesakit perlu membayar untuk menghantar ubat melalui pos, tetapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program berkenaan tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC. Pada Jun lalu, beliau dilaporkan berkata kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat kepada kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos UMP hasil kerjasama MCMC dan KKM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal semalam berkenan berangkat menerima mengadap Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Balai Mengadap Biru Istana Arau. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazilin Putra Jamalulal. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Majlis mengadap tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa dalam bidang komunikasi, khususnya berkaitan kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks Perlis, kemajuan komunikasi dan keterhubungan digital mempunyai peranan penting dalam merapatkan hubungan masyarakat, memperluas akses kepada maklumat serta membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan, ekonomi, kesihatan dan pembangunan komuniti. Pertemuan tersebut turut memberi penekanan terhadap kepentingan memperkukuh ekosistem komunikasi di Perlis agar manfaat kemajuan teknologi dan akses maklumat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh masyarakat negeri ini. Setiap rakyat wajar mengetahui hak dan tanggungjawab masing-masing dengan memahami saluran perundangan yang tersedia serta mendapatkan panduan tepat apabila memerlukan khidmat berkaitan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazilin Putra Jamalulal bertitah Jabatan Bantuan Guaman JBG memainkan peranan penting dalam perkara itu sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem keadilan. Baginda bertitah khidmat yang disediakan membantu rakyat memahami hak mereka, mendapatkan panduan serta memilih saluran penyelesaian bersesuaian. Baginda bertitah semasa menyempurnakan majlis penutup wacana JBG yang jauh didekati yang sulit disantuni 2026 Perlis di Felda Riba Emas. Pada majlis itu, Tuanku Syed Fazilin Putra turut menyaksikan acara menandatangani nota kerjasama antara JBG dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Nota kerjasama itu mencerminkan kesungguhan dua institusi tersebut dalam memperluaskan manfaat perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya golongan asnaf. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Eh, Aira! Han dengar apa tu?
4: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
3: Han dengar orang lain dah gosip dalam live?
4: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
3: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapatlah like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
4: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
3: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farah.

0: Uish, awak lift ni tiba-tiba tak buka hop lu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan hati ha, oh, butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, sat, sat, Bella, Hana try tekan. Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella, tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagi lah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
5: All building towards the greatest tournament in history.
4: Semestinya hanya di TV OK.
6: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Okey geng, 8.27 minit pagi. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan yang baru je join saya di Malaysia Family. Hujung-hujung minggu yang mesra ni, hari Ahad ya. Hari untuk kita berehat-rehat dalam keadaan yang cuaca yang sejuk-sejuk ni guys. Okey, hari ni hari Ahad macam biasa geng. 9.15 minit pagi nanti anda akan bersama dengan saya lah dalam rancangan Medic Radio. Nak tahu siapakah yang akan bersama dengan anda, apakah antara tajuknya, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Okay, kita layan dia.

Okey, Amir, joget orang Perlis. Nanti saya akan bawakan Amir ke Konti Place FM. Kita nak kongsikan tentang lagu ni lah dalam carta Hits Place FM. Okey, saya nak kongsikan dengan anda tajuk berkenaan dengan Medic Radio pagi ni, makan sedap, pilih dengan sedar. Ini bersama dengan Dr. Izwada Hamzah, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang akan bersama dengan anda jam 9.15 pagi nanti. Kita boleh bertanyakan soalan lah tentang makan-makan yang sedap ni kan, kenapa kena pilih dengan sedar. Adakah kita makan sekarang ni tak sedar kan? Nantikan 9.15 pagi langsung menerusi Facebook dan juga page Medic Radio. Okay, alright, 8.33 pagi, tenang-tenang je pagi ni, mentari pun dah nampaknya muncul. Alright, layan je Please FM serasi dengan ku.

Lagu bulan September, tajuknya September. Ada lagu yang sebut bulan September, February, August, apa lagi? January. April ada ke? Itu antaranya lah saya kongsikan dengan anda. Okey, kejap lagi kita ada Medic Radio. Seperti yang Cik Do sebut-sebutkan tadi, sebelum Medic Radio itulah kita nak kongsi sikit lah berkenaan dengan info kesihatan ni. Ini berkenaan dengan cergas ya. Tak semestinya selamat untuk jantung. Kadang-kadang kita sembang dengan kawan-kawan kita, itulah dia, kena cergas sikit. Baru sihat. Tapi cergas tak semestinya selamat untuk jantung. Apabila kita sebut tentang sukan berintensiti tinggi ya, seperti high rocks, iron man, marathon, ini semakin mendapat tempat lah keperluan terhadap penilaian kardiovaskular ni khusus menjadi semakin mendesak lah bagi memastikan keselamatan pesertanya. Laporan meluas mengenai insiden seorang atlet rebah ketika menyertai acara high rocks di Bangkok baru-baru ini mencetuskan kebimbangan, sekaligus menepis tanggapan popular lah bahawa individu yang kelihatan fizikalnya cergas pasti memiliki jantung yang sihat. Betul tak? Semua orang cakap macam tu kan. Walau apapun punca klinikal kejadian itu, ia tidak seharusnya menakutkan masyarakat lah daripada bersenam. Sebaliknya, membuka ruang perbincangan lebih matang lah mengenai tahap persediaan untuk menghadapi sukan yang ekstrim ni. Di Malaysia, minat terhadap pertandingan ketahanan sebagai memuncak kan. High rocks misalnya, ini menggabungkan larian sejauh 1 kilometer yang diulang dengan pelbagai stesen senaman fungsian seperti menolak dan juga menarik kereta luncur beban, mendayung dan lompatan jauh lah, burpee. Ironman pula menuntut pesertanya berenang, berbasikal, berlari secara berterusan, dan acara seperti ini bukan sahaja didominasi oleh atlet elit ya. Ini malah menarik penyertaan juga lah golongan eksklusif, ibu bapa, peminat kecergasan hujung minggu serta individu lah yang dahulunya tidak aktif, tiba-tiba nak jadi seorang yang aktif pula kan. Secara asasnya ini satu perkembangan positif, sedaman kekal sebagai penawar terbaik lah untuk mengurangkan risiko kardiovaskular ni ataupun penyakit jantung ya, mengawal tekanan darah, glukosa, kolesterol, memperbaiki kesejahteraan mental. Namun ibarat sejenis ubat, senaman menuntut dos ya, persediaan dan juga penilaian yang tepat lah. Pelan latihan yang dimuat turun daripada aplikasi tidak mampu menilai sistem elektrik jantung anda atau mengenal pastilah masalah otot jantung keturunan. Sesak nafas juga tidak boleh dipandang remeh kerana sukar membezakan sama ada ia berpunca daripada tahap kecergasan yang rendah atau petanda masalah jantung. Jadi ini anda perlu bacalah terutamanya anda yang selalu bersukan berintensiti tinggi ni kan. Bagi atlet di bawah usia 35 tahun, risiko sering tertumpu kepada masalah keturunan lah ataupun kardiomyopati ataupun hypertrophic. Ini sindrom QT panjang, kedudukan arteri koronari tidak normal. Ini bagi 35 tahun ke atas, penyakit arteri koronari yang tidak dikesan adalah ancaman utama, khususnya jika mereka mempunyai sejarah kolesterol tinggi darah tinggi, diabetes, obesity, tabiat merokok ataupun rekod keluarga. Geng, umur 35 tahun ke atas, umur 30 dipergilah buat saringan kesihatan kan. Kadang-kadang kita tak tahu-tahu kolesterol kita macam mana, tinggi ke rendah. Bila kawan-kawan tanya kolesterol tinggi ke, tak tahulah, tak nak buat lah kan. Ambillah kesempatan sehari tu, ambil cuti untuk kita tengoklah keadaan kesihatan kita macam mana. Semalam pun ada sahabat saya yang jam 5 petang jatuh kat rumah. Hari ni ada di hospital, minor stroke jadi itulah. Kadang-kadang kita tengok orang-orang tu sihat je, tiba-tiba jadi macam tu kan. Darahnya 200 ke atas kan. Jadi ambil beratlah berkenaan dengan kesihatan anda jaga kesihatan anda. Yang mana makan ubat darah tinggi tu, makan betul-betul ubatnya, ikut peraturan. Kalau sebelum makan, sebelum makan. Kalau lepas makan, lepas makan. Jaga kesihatan anda kan. Alright, Place FM, serasi dengan ku ya.

89. Oh yeah, setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Mulai hari ini, kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UEM Padu Versatile Semasa.

Okey, ini yang terbaru Kakak Azraf. Thank you very much. Tajuknya Kak Sofia Razak. Waalaikumsalam Jo, selamat pagi-pagi. Selamat tugas. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sofia Razak. Alhamdulillah. Kak Azibah Hassan, selamat pagi-pagi juga. Selamat siaran. Sihat-sihat je pagi ni. Oh boy, hashtag Cok Kodok, Cok Kodok, Cok Bandar. Okey. Okey, selamat berjumpa selera. Selamat sarapan kepada semualah kawan-kawan saya yang awal pagi ni bangun awal, siap sedia. Terima kasih. Sahabat saya, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga kepada Mak Ngah, Mak Ngajah. Waalaikumsalam Mak Ngajah. Amin di atas doa Mak Ngah pagi ni. Sahabat saya, pagi ni, hai, assalamualaikum. MZ Perlis ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi kata dia. Ada duduk-duduk Perlis FM ni on the way balik kerja dari Baran ke Temerloh. Hati-hati, semoga sahabat sampai ke destinasi. Perlis FM sentiasa menemani, cek kata dia. Semoga yang terbaik untuk semua. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan lagu ni, diminta oleh sahabat saya yang jauh di mata, dekat di hati ni. Kejap lagi saya akan sampaikan lagu yang dimintalah. Kejap lagi lah. Okey, sambil-sambil anda mendengarkan Perlis FM ni, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan penganjuran Five Nation ya, Stamp Exhibition Perlis 2026. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, hari ini merupakan hari terakhir. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama ya, menyaksikan acara filateli bertaraf antarabangsa di negeri Perlis ni. Jadi hadir beramai-ramai ke Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang berlangsung mulai 25 hari bulan hari itu sehingga ke hari inilah 27 September 2026. Dan program ini dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan juga POS Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, Bangladesh sebagai negara jemputan. Pelbagai koleksi stem bahan filateli menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkanlah untuk tatapan anda semualah. Jadi lebih istimewa, program ini turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia semalam bersama delegasi dan peserta antarabangsa. Jangan ketinggalan geng, hari ini merupakan hari terakhir 27 September 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kangar ya. Boleh hadirlah ke sana sebab hari ini merupakan hari terakhir. Kalau tak pi rugi geng. Jadi pakat-pakat mai ke Dewan 2020 Kangar sebab hari ini merupakan hari yang terakhir geng. Alright, Perlis FM.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: menjaga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Alright geng, kita kembali semula ke Perlis FM dan macam biasa geng, di hujung minggu ni kita ada rancangan Medic Radio dan hari ni tajuknya memang best lah, cerita tentang makan sedap. Makan tu sedap, pilih kena sedap. Okey, saya bersama dengan Dr. Izwana Hamzah bersama dengan saya pagi ni di Place FM dan kita nak kongsikanlah ya berkenaan dengan tajuk yang cukup istimewa ni. Yang pertamanya doktor, nak kongsikanlah dalam kehidupan kita ni makan tu nombor satu. Dia kalau makan tu jangan usik, kalau usik kena marah. Kan? Rasa-rasanya macam itulah kot kan. Tapi dalam kita dekat Malaysia ni makan tu banyak lah kalau kita dulu saya ada jumpalah dengan seseorang ni yang berbangsa Jepun. Bila kita breakfast, okay, dia breakfast, tiba-tiba kita ada AMT break. Makan pagi kita makan, dia tengok aje. Lepas tu kita ada lunch, kita makan, dia tengok je. Lepas tu kita ada PMT, minum petang. Dia tengok, kita makan je. Lepas tu kita ada dinner, dia makan. Lepas tu kita ada supper pula ke atas. Kan? Dia kata, kenapalah orang Malaysia ni makan banyak kan?
2: Lima kali.
1: Kadang-kadang sampai enam kali. Brunch pula, tanpa ke atas kan? Okay. Yang ini kita nak kongsikan pada hari ni lah. Mungkin doktor boleh kongsikan lah tentang makanan, kesihatan. Macam mana kita nak nikmati makanan ni doktor? Sebab di Malaysia ni ada food fest, ada jamuan, ada kenduri-kenduri. Itu bukan satu. Kadang-kadang saya pakai 5-6 kenduri. Sama kita pergi.
2: Taklah kan.
1: Betul kan. Bila sebut pasal makan ni doktor, apa yang terlintas lah di fikiran doktor? Silakan doktor.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua pada pendengar Perlis FM. Kasih kepada Jojo kerana mengemudikan sesi kita pada pagi ni seperti biasa. Kita dah banyak kali jumpa dah. Alhamdulillah saya dapat kembali ke Perlis FM pagi ni. Tujuan saya bercakap tajuk ni dan saya bincangkan dengan kawan lah hari tu. Nak buat tajuk apa ya hujung minggu ni nak bagi, sebab pagi Ahad kan. Betul. Kita pun maklum mungkin ada yang baru nak celik mata kan. Jadi kita nak bagi tajuk-tajuk yang supaya orang bila dengar tu insyaAllah dia boleh ingat dan dia boleh amalkan. Jadi disebabkan oleh menjelang cuti-cuti sekolah kita dah boleh masuk bulan 10, bulan 11 ni dan kita pun baru lepas saja cuti juga yang agak panjang dan kita ada dan setiap hari juga kita akan selalu berkait dengan satu benda yang mungkin kita boleh ingat benda kita ingat, tak ingat benda lain tapi perkara tu ingat. Itu pasal makan.
1: Betul.
2: Makanan ni sebenarnya dia ada banyak fungsi tahun sudah dalam FB Live JKN saya ada bercerita mengenai

0: kalau kita rasa dulu ni macam masa aku kecil-kecil dulu biasa makan kuih ni. Ataupun bila kita makan tu disebabkan oleh sosial. Sekarang kalau kita nak bersantai dengan kawan-kawan, selalunya kita pergi ke tempat-tempat makan. Jarang sangat kita bersantai dekat taman permainan ke, kan? Biasanya mestilah kita berada di hadapan kita, selalunya ada makanan. Dan juga apabila kita juga adalah untuk mengurangkan stres. Itu berkait dengan emosi.
1: Betul. So ada setengah orang doktor bila dia rasa susah hati dia lagi makan.
0: Betul.
1: Dia makan, makan.
0: Ada yang makan banyak, ada pun kurang makan. Jadi function makan ni banyak. Jadi kita macam sekarang pun kita ada banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita. Sama ada kita pergi makan kedai makan ataupun kedai kenduri ataupun jamuan-jamuan ni pejabat. So dan dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang menyebabkan kita makan. Kita tak boleh elakkan dari makan. Jadi sebab itulah kami decide untuk pilih tajuk ni. Makan tu memang sedap, tapi kita kena sedar. Jadi sekejap lagi kita akan cerita apa dia maksud sedar tu.
1: Ini yang disebutkan makan sedap tapi kena sedar. Buat pilihan masa sedar. Masalahnya kita tak sedar ketika kita nak makan. Sebab yalah doktor kan, kadang-kadang kita ni dah kontrol elok dah. Lepas tu kawan-kawan ajak pergi makan. Dalam hati kita kata, tak boleh. Tak apa, ikut boleh. Kan, makan sikit-sikit lah. Contoh lah kan. Tengok-tengok kawan tu order lamb tu. Kambin lah. Dan takkan nak makan nasi goreng kan. Jadi ini yang menyebabkan nafsu kita lah. Nafsu makan ni, dia menyebabkan kita tak sedap terus. Dia lupa habis semua. Ini yang perlu kita ambil tahu lah. Baik doktor, kita nak kongsikan lah. Yelah, bila kita sebut tentang makan-makan ni kan, learning pun kenduri tak kira cuti sekolah dah. Di mana datangnya isu kesihatan ni? Apa salahnya kalau saya nak makan?
0: Dia memang sebenarnya hidup kita memang kena makan. Dan memang kita tadi saya dah sebut fungsi-fungsi makan tu. Kita untuk bersosial, dia mengingatkan kita pada memori-memori lama. Dan juga untuk kita kurangkan stres.
1: Lepas tu ada kawan-kawan kata pula, tak makan.
0: Betul.
1: Tak sedap ke?
0: Betul. Jadi tambah lagi kalau pergi kenduri ataupun jamuan masa tu. Jadi dia isu kesihatannya datang sebab bila perkara tu berulang. Macam hari ni, contoh hari Ahad, kita pergi kedai makan kat luar. Lepas tu saat lagi malam pergi food fest pula. Lepas tu minggu hari tiba-tiba esok kawan-kawan kata jom potluck.
1: Potluck pula. Siap pesan lagi kat kawan. Jangan lupa bawa itu aku bawa.
0: Jadi bila benda tu berkumpul memang masa kita makan yang sikit-sikit tu kita rasa macam kita makan sikit. Tapi bila satu hari makan dengan fungsi yang banyak, sebab tadi kita dah kata kita makan tu ada sebab. Jadi untuk kita menidakkan sebab tu kita susah.
1: Betul.
0: Dia akan menyebabkan kita jadi sebersalah. Takkan kita tak pergi kenduri tak makan.
1: Betul.
0: Kan? Memanglah ada orang buat macam tu, tapi tak rasa kebanyakan kita mampu buat macam tu.
1: Tak mampu.
0: Kan? Setiap kali pergi kenduri, kalau ada 5 kenduri, 5 kali makan.
1: 5 makan.
0: Nanti kita nak bincang macam mana nak jadi 5 kali makan tapi dengan sedar. Macam tu.
1: Dia cerita dia.
0: So bila kesihatan, bila kait dengan kesihatan, apabila kita makan dengan kuantiti yang banyak macam tu, kalau kita tak ada penyakit, pertama kalau kita tak ada penyakit, dia akan menyebabkan badan kita akan jadi letih still. Kita akan ada kesan. Walaupun kita contohnya kita tak ada penyakit.
1: Kita
0: dah
1: periksa
0: pun, kita dah memang confirm tak ada penyakit. Mesti ada terkesan. Kita akan mengantuk, kita akan letih macam masa malas kan, kalau kuantiti makanan tu banyak. Terutama kalau karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi tu nasi yang minyak lepas tu minum air manis. Nanti habis penghujung hari tu, lepas pergi 5 kenduri tu, kita dah lagi macam tak larat sangat dah. Dan mungkin malam tu nak tidur pun susah. Tambah lagi kalau orang yang ada penyakit. Kalau dia diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, iaitu kan memang akan lagi lebih terkesan. Dan saya khawatir apabila dia dah jadi makan, contoh dia pergi makan pulut durian contoh. Kemudian dia tak nak pula makan ubat sebab tadi makan durian. Dia dah terasa ubat, macam tu. Kita khawatir ada perkara-perkara macam tu berlaku lah. So bila makanan yang banyak ni, gula yang tinggi, bila air

0: manis tu kita mungkin ada because of tebak-tebak yang tadi tu, air ke kita ambil air manis tu lebih banyak.
1: Ya.
0: Yeah. Kenduri ni kita minum satu cawan je. Lepas tu kenduri lagi satu pun satu lagi. Cawan je. Kita masa tu memang kita rasa aku ambil satu cawan je. Tapi kita lupa yang tadi
1: yang
0: tu.
1: Tadi.
0: Dah ada satu dah. Lepas tu put fast pula. Belilah kopi gantung. Contoh. Kan. Okay. Kita lupa dah yang kuantiti, yang karbohidrat, gula manis tadi yang kita dah kumpul dah sepanjang tadi ni. Jadi dia sangat memberi kesan. Kalau orang ada diabetes contoh, definitely gula dia akan mencanak. Saya khawatir terpaksa pergi ke tempat lain pula. Tak jadi balik rumah. Ke hospital ke, ke klinik ke. Sebab dia terus rasa tak selesa.
1: Dia lepas makan berehat terus.
0: Ya.
1: Dekat wad, kan?
0: Kita khawatir macam tu lah. Tapi kita harap tidak lah. Tapi yang itulah kesan dia. Bila kita rasa, bila kita buat sesuatu tu tanpa kita sedar.
1: Tapi doktor, ada yang kata air minum ayak manis boleh. Kita minum ayak manis segelas, kan? Dia segelas. Contohlah kita pergi kenduri, kita minum ayak sirap. Dia segelas. Lepas tu minum ayak kosong segelas, dia normal balik. Katanya lah.
0: Dia tak jadi gitu.
1: Dia tak jadi gitu.
0: Dia tambah lagi kalau gula kalau gula dalam ayak ni kan, macam mana dia kesan pada badan lagi pekat, lagi banyak insulin kena dikeluarkan untuk cerna, untuk mengurangkan dia dalam darah. Lagi pekat. Kalau kita, sebab tu kita kata minum air merah boleh, jangan letak gula. Tapi mau kau macam tu?
1: Ya.
0: Tak jadilah kan, tak jadilah ayak sirap itu kan. Kalau, kau tak manis.
1: Kalau boleh ayak sirap ni nak buat ais krim kat atas pula.
0: Ya, betul. Float lagi kan.
1: Float.
0: So, jadi benda-benda tu memang kita akan minum. Bila kita kata jangan minum, jangan minum, lagi orang tak buat. Orang tak mampu, tak ada kemampuan. Ada tapi tak ramai yang ada kemampuan. Jadi kita sekarang kita nak guide supaya kita boleh minum. Tapi kita kena sedar. Masa minum tu kena sedar. So kalau tadi kita dah kata kita dah minum dah tadi kenduri nombor satu. Jadi kenduri seterusnya minum air kosong lah. Tapi kita kena ingat lah. Bila kita excited sangat dah, kadang-kadang tu jumpa kawan-kawan, kita lupa. Lepas tu terus ambil air manis. Jadi kena sedar yang tu. Itu maksud dia sedar.
1: Kena hati-hatilah. Kita kena, kita kena tahu target dah. Contoh ada tiga kenduri kita nak pergi. Rumah pertama tu kita dah minum ayak manis. Rumah kedua jangan minum teh tarik pula.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita pergi rumah kedua, rumah pertama tak nak teh tarik.
0: Tak ada. Betul. Langsung golakkan.
1: Tak apa. Macam mana? Pipi rumah kedua, tuan rumah mai. Oi, ada teh tarik.
0: Ada jam.
1: Tak minum lah. Oh, ketak pala. Tengok-tengok orang depan kita tu, dia ada minum kan.
0: Ya.
1: Ini memerlukan ketahanan kita lah, doktor.
0: Dia kalau nak sihat tu memang kita kena usaha lah. Tak ada benda yang mudah dalam hidup ni. Kalau tiba-tiba senang tu penyakit lah. Kalau kita susah tu sebenarnya untuk baik, untuk sihat tu memang susah. Kalau kita nak kekal sihat berterusan sampai umur 60 tahun, 70 tahun tu masih sihat, Tun Mahathir berapa umur dia tengok.
1: Betul.
0: Kan? Bukan as simple as that. Dia pastinya ada usaha dia.
1: Ya, betul.
0: Jadi samalah. Kita setakat nak tahan minum ayat teh tarik je pun. Padahal breakfast dah teh tarik dah.
1: Betul.
0: Tapi sebabkan pergi kenduri tu, tadi kenduri satu tak ada, kenduri dua ada. Nak juga rasa.
1: Nak juga.
0: Kot rasa berlain lah.
1: Lepas tu berkali-kali tepi apa balik pula, kau kata. Contoh dia kan. Pergi ambil apa balik, doktor. Jalan 3-4 langkah, bubuk pula. Kan. Betul. Yang ini kena. Kadang-kadang saya juga tengok lah di tempat-tempat kenduri ni kan. Kawan-kawan kita yang makan tu, kita rasa takut, doktor.
0: Ya, betul.
1: Kita rasa takut sebab apa? Saya alhamdulillah lah, saya banyak makanan yang saya tak makan sebenarnya kan. Tapi melihat kepada kawan-kawan kita, kita risau. Kadang-kadang saya bagi tahu kat mereka, ni tak sat ni, bukan ambil macam-macam lah ni, nak makan pula kan. Kawan saya semalam pun semalam yang saya sebut tadi lah, di konti tadi, salah seorang daripada pegawai kita kat sini juga, petang semalam, pukul 5 petang, jatuh kat rumah. Bila masuk wad lah, ini kata. Dah semalam masuk wad. Tanya dia kata darah dia 200. Dia tak sedar darah dia 200. mungkin sebab tak pernah buat ujian kesihatan.
0: Yeah.
1: Kita dok rasa kita okey, yeah, boleh pergi sana. Dia aktif, yeah, kata.
0: Yeah.
1: Reporter pergi sana, pergi ini, pergi itu, pergi ini, dia rasa dia okey lah.
0: Ha-ha.
1: Bila kita tanya dia okey, okey, tak ada masalah apa-apa. Ha. Bila sembang bab kesihatan ni, kena banyak sembang bab kesihatan geng dengan kawan-kawan, kan?
0: Ya, yeah, betul. Sebab tu saya kata, sebab tu kami pilih tajuk makan.
1: Yeah.
0: Sebab kita ni kalau tak ada orang ingatkan, kita lupa.
1: Kita lupa. Jadi kalau duduk santai dengan kawan-kawan tu, kan, sembanglah bab-bab kesihatan ni. Mm-hmm. Supaya dia balik nanti, ada 2-3 orang yang balik rumah, dia cakna. Saya tak nak buat ni kan. Peruih buat dah. Kau ni buat dah. Aku tak buat ni. Kena pergi buat ni.
0: Yeah.
1: Tengok-tengok tu dia. Lebih daripada kita hidup buat ni.
0: Ya, betul. Kan?
1: Jadi jangan ambil mudah lah perkara ni. Ambil berat lah berkenaan dengan kesihatan ni. Setiap minggu geng, kita baca dalam surat khabar, kita baca tentang kawan-kawan kita yang masuk ward, jatuh kat rumah sebagainya. Yeah. Ini semua disebabkan oleh kerana pemakanan kita.
0: Ya. Yeah. Yeah.
1: Sebab tu, sebenarnya doktor sebutkan tadi, nak makan tu kita kena sedap. Jangan terlupa.
0: Yeah.
1: Tadi dah makan rumah kenduri pertama macam-macam, pergi rumah kenduri kedua, tengok ada rendang tok. Tadi tak ada rendang tok. Kan?
0: Pastinya perkara tu akan berlaku.
1: Betul.
0: Tapi kita kena perhatikan betul-betul lah. Kalau kita rasa kita ada 5 kenduri contoh sehari, kita kena tahu. Okey, ingatkan diri masa nak pergi tu, ini kenduri yang pertama. Aku ada 4 lagi kenduri.
1: Betul.
0: Jadi kali ni, banyak mana nak makan. Okey, kali ni nak makan nasi ke ataupun nak tunggu kenduri yang nombor 2 makan nasi. So kali ni ronda kita dulu. Nak ambil kuih. Ronda dulu. Pusing dulu, tengok ada makanan apa yang kita tak biasa makan tu, kita rasa nak ambil. Ambil, bukan kata tak boleh.
1: Betul.
0: Tapi kita kena sedar. Itulah maksud dia sedar.
1: Yeah.
0: Bila kita pergi food fest tu pun ronda dulu.
1: Food fest tu lagi risaulah dia.
0: Jadi tengoklah kalau seboleh-bolehnya sebenarnya nak kata jangan pi pun pastinya orang akan pergi kan. Tapi kalau boleh masa pergi tu kita tahu dah. Kita dah tengok. Kan ada banyak social media, dia dah share dah.
1: Betul.
0: Kan apa yang ada. So kita dah ada aim dah. Aku nak ambil yang ini. Jadi kalau boleh terus pergi ke tempat tu. Jangan
1: ronda tempat lain.
0: Jangan ronda tempat lain kalau kita dah tahu nak makan apa.
1: Betul.
0: Kalau kita tak tahu, kita pusing tengok pilih. Lepas tu terus tinggalkan.
1: Pusing tengok je, jangan singgah. Tengok. Gitu.
0: Ya. Sebab kalau tak nanti susah.
1: Ya. Kalau ikutkan kita, semua kita nak beli.
0: Ya.
1: Geng, cerita tentang benda-benda manis ni, sekarang ni terlampau banyak lah makanan yang manis-manis, doktor. Terutamanya minuman sekarang ni.
0: Betul, minuman sangat banyak.
1: Sangat banyak, kan. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa, kita jaga kesihatan kita lah, contoh kan. Tapi anak-anak kita sehari berbalik tu, geng, sampai masa dah untuk kita... bab-bab kesihatan ni, contohnya diabetes, sakit jantung ni, kita kena cerita kat anak kita, geng. Daripada muda.
0: Ya, dari muda kena
1: dari
0: jaga.
1: Dari muda kena jaga. Jangan kata depan ni muda hari tak apa. Baby depan nak minum apa baby, bagi depan rasa. Sebab itu perkataan yang selalu kita dengar,
0: betul. Betul.
1: Kan? Depan muda hari bagi depan minum apa ni macam-macam ni, kan. Tapi kita ni alhamdulillah lah sampai umur kita ni.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Takut anak-anak kita tu umur 30 dah kena kencing manis. Dah kena jantung dan sebagainya, kan. Jangan kata muda-muda tak boleh kena.
0: Memang sangat ramai pun sekarang. Bila umur 20 tahun, umur 30 tahun lagi,
1: dah ada, kan?
0: Dia dah ada kencing manis, kan. Sebabkan oleh pemakanan yang tak kawal dari awal.
1: Betul.
0: Sebab kita kena ingat, bila kita rasa, kita kena tahu kita lapar ke masa makan. Sebab itulah tadi fungsi makan tu dia ada banyak. Dia bukan sahaja untuk sebab kita lapar. Tapi kalau kali ni kita pergi contoh untuk kenduri, nak jumpa kawan-kawan, kan. Pada waktu yang sama jumpa kawan-kawan, dan kita akan spend lama dekat kenduri, contoh, kan. Hari makanan tu banyak sekitar
1: kita. Ada ulang-ulang itu.
0: Jadi
1: letak atas meja.
0: Sebab tu kita kena sedar kita ni nak jumpa kawan, bukan nak pergi layan makanan kenduri yang banyak tu. Itu maksud dia makan dengan sedar. Kalau kita contoh kita nak pergi food fest ke, kan, anak ajak, bawa pergi sebab nak layan dia. So kita pergi bawa layan dia, selesaikan apa keperluan itu. Bukan sahaja, bukan untuk kita
1: bukan
0: cari
1: kita,
0: makanan tu sebenarnya. Jadi kalau kita berbual ke contoh, fokus on berbual tu, dari fokus kepada apa yang ada atas meja. Yang itu yang kita patutnya kena belajar. Kadang tu kita galit bila kita bual, kan dia tak jenis, dia tak kepek kat atas meja sekarang kan. Ah, duk makan kan. Ah, yang itu yang kita silap. Sebab bila kita tak sedar apa yang kita makan, kita boleh jadi makan dalam kuantiti yang lebih banyak dari sepatutnya.
1: Daripada yang biasa kita makan.
0: Ya, dari yang biasa kita makan. Kalau yang salah, esok sakit perut pula. Sebab bukan sebabkan makanan tu rosak, tapi sebabnya banyak sangat makan. Jadi dia boleh menjadi bahayalah kat badan kita. Tu kita kena sedarlah apa yang kita ambil. Kita tahu yang ini tinggi garam. Sebab tu kita ada banyak cara untuk belajar sekarang. Kan? Makanan ni tinggi garam, makanan ni tinggi gula, minuman ni tinggi gula, minuman ni lebih baik lagi. Tapi selalunya, bukan selalulah, memang sebenar-benarnya kalau air kosong tu memang paling baik lah.
1: Itu memang, yang terbaik lah.
0: Sebenarnya kan, manis kita punya taste bud lah kita kata. Dari rasa kita ni boleh diajar. Kalau kita biasa hari ni hari-hari kena minum teh tarik, kan? Betul. Contoh kita dah biasa dengan kepekatan yang macam tu. Untuk kita bantu kita kurangkan craving kita kepada gula, kita boleh kurangkan manis air tu dulu. Manis air tu dulu. Macam kawan saya pernah cakap dululah, dia dulu minum kopi dia kena letak gula. Sekarang minum kopi pun tak apa dah. Tak ada gula langsung. Susu pun tak ada, gula tak ada. Jadi lama-lama taste bud kita memang boleh diajar macam tu.
1: Kena praktis lah geng.
0: Tapi kena nak lah.
1: Kena nak, betul.
0: Kena nak.
1: Tapi sebenarnya dia boleh dilakukan. Saya pun berjaya lakukan sebenarnya. Saya dulu kalau take air ni, doktor menangis kan. Tapi itulah, lama-lama saya buat macam doktor sebutkan tadi, pekat, kurang tak ada gula.
0: Betul.
1: Kan? Saya rasa semua orang boleh buat sebenarnya.
0: Boleh, memang boleh.
1: Kalau anda nak buat, itu dia cara-cara dia kan.
0: Betul. Saya sekarang ni masalah kita minuman lah.
1: Ya, betul.
0: Yang nampak
1: sekarang ni minuman lah. Sebab kalau doktor tengok, kadang-kadang saya berada di, saya ni kadang-kadang saya pakai kita suruh tengok kan. Dekat ni gerai-gerai, kedai-kedai ni. Paling banyak sekali beli minuman manis ni ialah anak-anak kita.
0: Ya, betul.
1: Anak-anak kita. Sebab kita mungkin...
0: Kita
1: kurang. Anak-anak kita yang beli banyak dan... saya tak pastilah kan, ibu bapa duduk dalam tu tak kata apa pasal mungkin dia bagi peluang anak dia pun minum kan. Yang ni kena ambil perhatian lah. Hati-hati. Sebab gula ni kalau kena kencing manis geng, habis semua.
0: Itulah
1: kena,
0: dia sangat memberi kesan. Kita kena ingat badan kita ni ada reserve. Badan kita ada reserve, insulin tu ada reserve. So bila reserve tu dah digunakan dah nak hampa habis, yang itulah yang mula dia memberi masalah. So dia tak boleh terus-terus kita rasa, oh tak apalah aku muda lagi. Tapi kalau waktu muda tu reserve dah habis, yang itu yang jadi masalah. Jadi kita kena kawal lah supaya reserve kita tu sampai ke akhir hayat. Tapi macam mana nak kawal? Macam mana nak tahu reserve kita banyak mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi sebab tu dengan bantuan-bantuan yang kita pelajari dari segi pemakanan, apa yang nak dibuat, kurangkan gula, kurangkan air manis, yang itu kurangkan makan-makan karbohidrat, lebihkan sayuran, buah-buahan. Buah-buahan pun kena pilih jugalah. Jangan manis-manis sangat juga setiap hari. Jadi yang itu akan membantu reserve kita ni simpan panjang lama.
1: Sayuran tu kena makan, geng. Sayuran ni penting. Saya hari tu pergi cek pada doktor, kurang vitamin D, dia kata. Sebab apa? Dia kata, you tak makan sayur. Jadi... saya kena ambil vitamin D tu 25,000 apa IU ke? UI ke?
0: Vitamin D ni kena keluar selalu. Kena keluar pagi-pagi dekat matahari.
1: Itulah dia. Tapi itulah doktor.
0: Yelah, pagi-pagi duduk dalam konti kan?
1: Saya teringat jugalah apa yang doktor sebut tadi tentang Tun tu kan? Tun Dr. Mahathir lah. Dia pernah besar juga. Dia kata kita makan, sebelum kenyang kita berhenti.
0: Betul.
1: Itu dia cara dia, geng. Mudah sahaja. Nak makan boleh rasa-rasa.
0: Rasa-rasa. Dia kena ajar sebenarnya. Tadi patah balik pada vitamin D tadi. Sebaru ni saya jumpa kawan saya, dia balik dari UK. Dia kerja lama kat UK, dia baru balik Malaysia 3 tahun. Sepanjang dia di UK, dia tak pernah kurang vitamin D. Padahal kita kata, kita anggap kita di kawasan khatulistiwa yang
1: cahaya matahari
0: banyak kan. Sepatutnya kita tidak kurang vitamin D. Tapi hakikatnya terbalik. Sebab di negara tu, bila cahaya panas, udara dia masih sejuk. Jadi orang masih keluar. Keluar maksudnya pergi exercise ke apa.
1: Walaupun sejuk.
0: walaupun dia panas tapi dia sejuk. Mm-mm. Jadi orang keluar. Mm. Di Malaysia ni kita panas.
1: Betul.
0: Pukul 9 pagi pun kita dah duduk rumah. Kita tak keluar.
1: Tak keluar.
0: Jadi kita nak dapat kurang-kurangnya setengah jam di waktu pagi di bawah cahaya matahari tu susah. So bila dia balik dari ke Malaysia, masa dia test vitamin D dia UK, dia tak pernah ada kurang vitamin D. Tapi bila dia di Malaysia baru 3 tahun, dia dah
1: detect, dah alami ya.
0: Vitamin D dia dah telah menurun lah. Macam tu. So dia, kita kena ingat jugalah benda-benda lain selain makanan tu yang kita perlu buat. Kena juga selalu jumpa matahari lah kita kan.
1: Kena itulah, kadang-kadang kita takut dengan matahari kat doktor.
0: Takut jadi gelap ke?
1: Takut jadi gelap
0: sebenarnya. Jadi sunburn kan.
1: Tapi sebenarnya yalah, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, geng. Setiap ciptaannya ada dia punya kelebihan. Doktor, ambillah kesempatan ini, tapi makan tu kena jaga betul-betul.
0: Vitamin.
1: Doktor. Nak tanya dengan doktor jugalah. Ada setengah daripada kita bab-bab makan ni, bab-bab minum ni, dia kata dia tak apa, dia minum teh panas lah, contoh kopi lah, kopi kan, dia tak pakai gula, doktor, dia pakai gula tiruan. Dia tak boleh ni, dia konang habis kot ni pula. Jadi apa cuba doktor cerita tentang gula tiruan ni.
0: Gula tiruan gula tiruan ni dia bukan gula yang kita minum tu, dia dari segi kimia lah. Dari segi kimia dia bentuk supaya dia rasa tu, kita rasa dia manis. Dia boleh as a start lah. Setengah orang dia dah biasa dengan kopi yang pekat dan manis. Dia nak terus turunkan susah kan. Jadi kita gantikan gula dengan putih gula yang biasa tu dengan itu. Boleh. Cuma kalau masih lagi terbaik kosong lah. Jadi dia adalah macam, bagi saya lah ya, pandangan saya personal, dia macam perantara. Kalau kita nak terus turunkan, mungkin teruk sangat. Takut menggeletak kalau tempat dah dah duduk makan bertahun-tahun kan. Tiba kencing manis, doktor kata tak mau gula dah.
1: Dia buat tak mau sungguh.
0: Jadi tak terus kan, tak boleh lah juga. So tapi dia jadi tak boleh nak makan kalau sebab dia punya diri rasa tu dah biasa sangat dengan kuantiti gula manis yang macam tu. Jadi dia ganti dengan jenis-jenis gula-gula tiruan untuk permulaan. Tapi kemudian saya harap slowly kurangkan lah.
1: Tak boleh berharap lagi pada yang itu seterusnya, doktor.
0: Sebab yang itu masih lagi sesuatu chemical yang dibuat, dihasilkan. Jadi kalau boleh masih lagi kurangkan lah. Sebab kalau boleh kita nak ajar gula, taste bud kita tu tidak suka gula dah. Walaupun dia tidak asli ke, asli ke kan. Tapi kalau boleh kita kena ajar to the level that air kosong tu lebih sedap. Macam tu. Itu aim kita. Tapi kena letaklah aim tu. Kita kena sedar, dan kita kena semua benda dalam hidup kita kena letak di minda sedar. Baru kita boleh ambil tindakan. Kita kena letak di minda sedar kita bahawa penyakit mungkin jadi kat kita. Kawan kita jadi, aku tak kena jangan betul. Macam tu. Kalau macam tu, tu lah yang tiba-tiba pingsan terus-terus. Kita dia tengok sajalah dia kan. Tapi kita harap bukan. Kita kena letak semua benda, kita berkemungkinan kena semua penyakit yang berkait dengan makanan. Itu kita kena ingat. Kalau kita tak asyik duk buat lupa je benda tu. Sebab tu kita kata makan sedap, tapi makan dengan sedar. Macam samalah, sedar mengenai penyakit, sedar mengenai kuantiti kita makan, sedar apa yang kita makan. Kita makan perlahan, kita tahu makanan ni dari mana. Dan tu elakkan ni benda-benda yang mengganggu ni. Baca buku ke, tengok handset ke, tengok TV ke, dia mengganggu kesedaran kita masa makan sebenarnya.
1: Betul. Kalau nak kurang makan, mai duduk ke saya dalam kan. Satu lagi, doktor, ada jugalah saya terbaca tentang tips untuk kita kurang makan ni. Katanya sebelum kita makan tengah hari ke, apa yang kita nak makan sekalipun, minum air kosong dulu. Minum air kosong bagi dia agak-agak nak kenyang-kenyang sikit kan. Lepas tu makan pun jadi sikit. Itu betul, doktor.
0: Itu betul. Sebab kita dah rasa dia kan, perut kita samalah. apa tu, dia rasa kita boleh latih. Kuantiti perut kita pun boleh latih. Apabila kita kurangkan kuantiti benda yang kita makan, lama-lama kalau kita terlebih sikit aja, kita rasa macam tak selesa dah perut. Jadi kita tahu dah had kita. Tapi kalau kita makan dah biasa dua pinggan nasi, memang perut tu nak dua pinggan nasi. Sebab tu yang kita susah nak kurangkan. Tapi kita bila kita perlahankan, okey, jadikan satu setengah pinggan. Kemudian kurangkan lagi, kurangkan lagi. Perut tu akan mengikut saiz kuantiti yang kita makan. Bila kita dah minum air, kuantiti tu akan diambil lah sikit. Sebab perut kita satu je. Makanlah apa pun, situlah dia pergi.
1: Situ juga dia pergi kan. Ini satu tip yang cukup baik. Sebelum anda makan tu, minum air kosong dulu.
0: Lepas tu, otak kita kadang-kadang tipu tau. Kita rasa lapar padahal kita dah haga. Jadi kita minum dulu. Kita minum dulu.
1: Minum buat air kosong, Doktor.
0: Yelah, minum air kosong.
1: Air kosong. Bukan teh air.
0: Teh bancuh air coklat lah.
1: Air kosong yang kita masuk tadi. Air kosong.
0: Supaya kita treat balik brain kita bahawa aku dah haga punya tadi.
1: Betul. Kadang-kadang kita ditipu oleh diri kita sendiri.
0: Ya, betul.
1: Doktor, satu lagi yang tanya dengan Doktor. Yang tulis 00 tu. Kan? Itu pun sama juga, Doktor.
0: Zero
1: kan?
0: Sugar.
1: Zero sugar tu kan.
0: Ke zero kalori. Zero kalori ayat masak lah.
1: Tak tu. Ayat dalam tin.
0: Betul, betul. Dan kadang-kadang dia zero sugar tu dia ganti dengan yang artificial tu lah.
1: Okey, yang gula tiruan tu.
0: Ya, gula tiruan tu.
1: Tapi dia memang tak ada gula lah, Doktor, kan?
0: Tak ada gula yang tadi tu lah, gula
1: yang
0: putih.
1: Gula putih, gula asal tu lah.
0: Gula asal.
1: Yang ada gula tiruan.
0: Sebab dia tak boleh tipu. Dia company kalau dia buat makanan, dia tak boleh tipu. Bila dia kata zero sugar, memang zero sugar. Cuma dia ganti, tapi kita rasa manis juga, dia ganti dengan yang tiruan tadi.
1: Okey. Itulah dia, geng. Jadi, seboleh-bolehnya lepas kita dengar apa doktor bagi tahu ni, makan kita tu kena sedap. Itu yang pertama. Sebelum makan, minum air kosong, geng. Bagi rasa. Kadang-kadang betul yang tersebut tu, kita rasa lapar sebenarnya, bukan lapar pun.
0: Kita dah haga sebenarnya.
1: Dah haga. Bulan puasa boleh juga, boleh pula kan, doktor, kan? Baik, doktor. Pesanan terakhirlah doktor untuk semua yang mendengarkan Police FM ni berkenaan dengan tajuk kita hari ni. Silakan, doktor.
0: Okey. Makan sedap kan. Makan tu memang sedap, tapi sedap kat mulut. Cuba kalau kita nak uzbilah, kita ditakdirkan kita sakit. Kita kena makanan, semua nutrisi kita masuk ikut tube. Rice tube masuk hidung tu. Kita dah tak rasa tau sedap makan. Betul. So sebenarnya sedap tu bukan pada makanan. Sedap tu pada mulut kita. Dan mulut kita ni, dia rasa kita ni, kita boleh hajar dia. Yang manakah yang sedap mengikut kesihatan. Yang itu. Tapi kita kena ajar dengan sedar lah. Bagi yang mendengar Medik Radio setiap hari Ahad tu akan dapat ilmu tambahan. Bagi yang nak mencari ilmu, banyak sekarang ilmu. Tapi kita kena nak dan kita kena sedar. Dan makan tu sebenarnya adalah untuk kita fulfill sesuatu. Macam tadi, untuk bersosial, untuk kita teringat balik makanan lama, kan? Jadi kita bila dah fulfill yang itu, kita berhentilah. Janganlah kita teruskan sebab je makan tu adalah untuk kita nak kenyang sangat. Sebab kita tak perlu sangat sebenarnya untuk kenyang ni. Kenyang tu sikit-sikit tu dah cukup dah sebenarnya. Tapi tekanan oleh fungsi makan yang lain tu yang menyebabkan kita selalu makan lebih. Itu yang maksudnya kita kena sedar apa fungsi makan tu pada waktu itu. Supaya kita boleh fulfill yang itu. Bersosial. Okey, bersosial lah kita kena fokus. Bukannya fokus minum tertarik tengah bersembang. Makan roti canai tengah bersembang. Macam tu.
1: Apa ni, melepak-lepak pula kan? Patut setengah jam jadi satu jam. Jadi satu jam tu yang bahaya.
0: Itu berganti-ganti ke langsung. Jadilah sekali again, saya nak ingatkan bagi yang tak pernah buat pemeriksaan kesihatan, datang buat pemeriksaan kesihatan. Benar, kalau hari ini kita buat pemeriksaan kesihatan normal, esok masih lagi mungkin risiko jatuh tu ada. Tapi kurang-kurangnya kita dah tahu dah.
1: Dah tahu, betul.
0: Dan itu adalah usaha. Usaha kita yang penting. Outcome tu, itu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi yang itulah, datanglah buat pemeriksaan kawasan kesihatan. Hmm. Kita kat klinik kesihatan free je. Tak payah kena bayar pun, kecuali RM1 untuk pendaftaran tu je.
1: Percuma saja. Ambil tahulah tentang diri anda, itu yang penting kan. Semakin usia meningkat ni, semakin hari ni semakin kita kena jagalah, doktor. Terutamanya dari segi pemakanan kita, apa yang kita minum, apa yang kita makan, kita tahu sebab diri kita sendiri. Kan kita tengok kawan-kawan, tanya kawan-kawan tak sama. Kita tak sama. Orang tu lain, kita lain. Kan? Kalau sama senang. Masalah dia tak sama.
0: Memang takkan sama
1: kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Kalau nak beli ubat-ubatan tu, dapatkan nasihat daripada doktor. Saya risau juga lepas kita sembang-sembang ni, lepas pergi cari pula dekat Shopee bagai apa semua, tanya AI ni bahaya betul kan.
0: Kita dengan AI ni dengan AI ni dia membantu, tapi dia bukan cikgu kita
1: betul.
0: Kita kena ada knowledge dah, baru kita boleh menggunakan AI dengan tepat. Itu je lah pandangan saya.
1: Dia bagi kita muka buku je lah.
0: Betul,
1: dalam buku tu dia tak boleh. Tak sampai lagi tahap tu.
0: Dia boleh, tapi tak tentu dia betul ke tidak.
1: Sebab dia tak pegang kita.
0: Betul.
1: Paling mudah sekali, pergilah ke klinik kesihatan, berjumpa dengan doktor. Betul. Kan, bertanya, biar senang dengan manusia.
0: Betul. Dia pasti lagi kena dengan manusia. Dia tak boleh jadi semua benda kita nak buat dengan AI. Memang tak jadi.
1: Baik. Terima kasih Dr. Izwana Hamzah sekali lagi bersama dengan saya pagi ini. Terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan Place FM. Yang mana yang terlepas dengar tak saat ni, tengah-tengah duk goreng mie ke, berhenti bidah, betul? Dengok kita cakap pasal ni kan.
0: Tak jadi goreng mie.
1: Kan, pasal apa? Dengar dari pasal malam radio kan. Kacau dah. Boleh dengar balik sebenarnya melalui Place FM dan juga Page Panic Radio, betul? Alright. Terima kasih semua. Jumpa lagi tau. Assalamualaikum.
2: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

terakhir lah eh. Terima kasih kawan-kawan semua, teman saya pagi ini. Hingga pagi 6 hingga jam 10 pagi. Kejap lagi anda akan bersama dengan Cik Tika, akan teman anda Hangat Lead. Ya, Cik Tika akan bersama dengan anda nanti ya. Alright gang, jaga peribadi anda, banyakkan doa tau. Assalamualaikum, bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Roswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Safam Serasi Rimku. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda dengar-dengarkan Safam walau di mana jua anda berada. Kita bersua kembali bersama dengan saya Atika Nordin 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Bagi hari Ahad hujung minggu 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk 4 jam yang lalu dah selesai di ruangan hingat pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo selesai teman anda dan saya pula teman anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Okey, dengan pelbagai pengisian yang kita bawakan khas untuk anda. Alright. Dan untuk edisi hari ini pastinya kita ada rancangan cumi-cumi menanti anda yang mana kita bawakan bakat cilik Inara Hazel akan dikonti pada pagi ini. Adik Inara akan kongsikan dengan kita perjalanan beliau dalam debaran bintang kecil yang lalu. Jadi dia nak sembang-sembang santai-santai, nak chill-chill je dengan adik Inara kejap saja lagi. Okey, 11.15 minit pagi. Untuk anda yang nak kirim ucapan dan sebagainya, hantarkan di ruangan WhatsApp 0174541688. Jom kita nak dengarkan terus lagu-lagu yang menemani anda di 102.9 MHz juga di RTM, klik .rtm.gov.my. Terus dengarkan Ultimate, Isma dan juga Saiful, Pak Pung.
1: Ini kisah Pak Pung Pak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.
2: Aduh.

adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga, jam 11.15 pagi, hanya di Perlis FM.

0: handbag.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Kalau di mana jua anda berada, untuk anda jangan lupa untuk ikuti di platform digital Perlis FM di 102.9 MHz, di RTM Klik, di Facebook Perlis FM, dan jangan lupa juga untuk follow di TikTok Perlis FM 102.9. Kalau semalam ni kita dah pun kongsikan untuk anda program PMK 2006, saya juga nak kongsikan untuk anda yang bakal berlangsung pada malam ini, Junior Innovator, pada 27 September hari Ahad 9 malam di TV1. Anda boleh saksikan yang mana rancangan ini menampilkan kanak-kanak yang sangat berbakat dalam dunia teknologi, okay? Dan anda boleh saksikan di TV1 dan juga di TV OK pada malam esok jam 9 malam. Dan untuk malam ini di TV1, ya, kalau anda ikuti semalam kan, kalau anda ikuti Junior Innovator ini, pada tahun lepas adalah juara bagi negeri Perlis. Dan tahun ini Sekolah Kebangsaan Seri Indra juga mewakili negeri Perlis untuk berentap di Junior Innovator. Jadi ayuh kita saksikan pada malam ini pada jam 9 malam di TV1, Junior Innovator, dan akan dihostkan bersama dengan host anda Alif Sata, dan juga ada persembahan khas daripada Amar Haikal dan juga Serbadang. Banyak lagi perkongsian untuk anda. Terus dengar Perlis FM.

0: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No? How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Dengan Ku.
1: Cumi, cumi, cumi, cumi.
2: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pada

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula buat agama ni, Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni, Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelok langsung ni, Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak melawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh badan orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
2: Gelak yang berlebihan.
3: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah, dan dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung, masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat, sebelum kering fukum.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
3: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
2: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
3: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
2: Kelih? Aku tak kalih dah.
4: Jangan duk kalih doh. Terima kasih masih mendengarkan Perlis FM. Walau di mana juga anda berada, dah pun 10.48 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Kita dah pun menghampiri di jam yang berikutnya. Kejap lagi macam biasa kita dah pun war-warkan. Kita ada si Comel Inara Hazel pagi ini pada pukul 11.15 minit pagi. Saya tahu ramai rindu si Comel ni kan. Nak tahu perkongsian pagi ini, kena nantikan sekejap saja lagi. Apapun, jom kita dengarkan lagu-lagu yang berada di ruangan lagu FYP.

0: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Party 7 0174541688.

Ayo, rakan di luar sana, bangun diri, hiasi pribadi. Jangan lupa bersama kami dalam rancangan Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku.

0: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, meta berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 minit pagi hanya di Perlis FM. Hashtag serulahkan bakatku.
1: Cumi-cumi, cumi-cumi, serulahkan bakatku. Cumi-cumi,
0: serulahkan bakatku. Cumi-cumi. Wah, dah dengar suara si cilik tu, si comel tu. Tapi kita rasa opening kali ni kita nak dengar Inara sendirilah yang menyanyi lagu Cumi-cumi tu. Satu, dua, mula.
2: Cumi-cumi, cumi-cumi, serulahkan bakatmu. Cumi-cumi.
0: Itu dia, bersama dengan Inara Hazel. Rasa kata-kata lepas ni nak simpan suara Inara lah. Kita buat jingle suara Inara lah. Boleh tak kita guna suara Inara nyanyi lagu Cumi-cumi tu nanti? Boleh eh?
2: Boleh.
0: Boleh. Okey, untuk ada sedang tengok live sekarang ini dekat Facebook Plus FM, dekat TikTok Plus FM. Hai, hai, hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya, Sis Atikah, untuk rancangan Cumi-Cumi bagi edisi Ahad 27 September 2026 bersama 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita ada adik Inara Hazel in the house. Hai Inara.
2: Hai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Tika.
0: Wah, cantiknya baju baru ke? Baju baru. Oh, baju baru. Apa lagi yang baru?
2: Kasut baru.
0: Kasut baru tadi Kak Tika tengok. Cantiklah. Ada tak saiz Kak Tika? Eh, kita saiz sama ke Inara?
2: Tak tahulah.
0: Okeylah. Sebenarnya saya suka nak usik-usik Inara ni. Rindulah Inara. Siapa tak kenal Inara Hazel, iaitu bintang kecil Perlis FM. Sekarang ni ramai tengah-tengah dekat live TikTok. Inara, say hi.
2: Hai.
0: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi semua.
0: Okey, siapa yang nak dengar Inara nyanyi tu

0: Bila dah berapa lama dah? Berapa hari dah? Hari ni dah 27. Inara bertanding 12 hari bulan, betul?
1: Ya.
0: Ha, 12 hari bulan. Lebih kurang dalam dekat 2 minggu jugalah, Inara. Seronok tak pergi bintang kecil, Inara?
1: Seronok.
0: Apa yang seronok sangat tu?
1: Boleh jumpa kawan-kawan yang masuk ke TikTok tu.
0: Wow.
1: Macam-macam lagi lah dekat sana.
0: Kan? Tapi Inara takut tak atas pentas? Dika tengok Inara perform, betul-betul perform lah atas pentas tu. Tak nervous ke?
1: Tak.
0: Tak nervous eh? Inara bawa lagu apa hari tu, Inara?
1: Semakin.
0: Semakin. Inara, kalau kita tengok dekat situ ada video klip Inara dengan kakak berlakon kan?
1: Hmm.
0: Berlakon tu dekat mana, Inara?
1: Berlakon dekat asrama kakak.
0: Asrama kakak dekat mana?
1: Dekat sekolah.
0: Dekat sekolah. Sekolah mana eh?
1: SK Simpang 4.
0: SK Simpang 4. Bila Inara berlakon tu?
1: Hari tu lama dah.
0: Lama dah sebelum pergi bintang kecil?
1: Haa.
0: Kalau Inara faham kan, Inara berlakon tu tentang apa, Inara? Tentang apa yang Inara berlakon tu sebenarnya kan? Ketika tengok Inara dengan kakak Natania kan nama kan? Kakak berlakon pegang frame, lepas tu tiba-tiba ada kakak atas pentas. Apa maksud persembahan Inara hari tu kalau Inara faham?
1: Apa kakak dia tak peduli dekat Inara kan? Jadi macam rasa sedih lah.
0: Rasa macam sedih. Sebelum kakak tak peduli tu, Inara dengan kakak baik je kan? Lukis sama-sama kan? Lepas tu kakak masuk serama lah. Tapi kalau kita tengok lepas tu, lepas habis menyanyi tu, kakak Inara datang dekat hujung persembahan tu kan? Kakak Inara cakap apa tah? Kakak cakap adik kakak apa? Kakak, kita dengar suara kakak lah. Kakak ingat tak? Adik cakap, kakak cakap apa dalam filem hari tu?
2: Ingat.
0: Cakap
2: adik, kakak cakap macam ni. Adik, kakak sayang adik.
0: Betul, adik balas apa?
1: Adik pun sayang kakak sampai bila-bila.
0: Wah, betul lah. Sebiji lah suara tu kan. Kejap lagi kita nak dengar suara kakak Natania ni. Tadi ni kita dengar sikit je. Tu pun sebiji macam dalam filem pendek tu kan. Seronok lah. Okay. Alright. Dan untuk anda yang tengah tengok sekarang ini, boleh masuk dekat ruangan live. Kita nak sembang-sembang dengan Inara Hazel ni. Inara pergi dekat bintang kecil hari tu. Siapa kawan paling baik Inara yang Inara suka kawan sampai sekarang?
1: Melissa?
0: Kenapa suka Melissa dalam muka nak sama? Apa yang suka? Kenapa Inara minat Melissa, nak kawan dengan Melissa?
1: Sebab dulu waktu tertombak pernah jumpa dia. Kawan-kawan sampai bintang kecil.
0: Wah, Inara suka tak lagu yang Melissa bawa?
1: Suka.
0: Tajuk apa tu?
1: Depresi.
0: Macam mana lagu tu Inara cuba nyanyi sikit? Satu, dua, mula.
1: Mengapa

0: perform lagu ni tak Inara?
1: Ha?
0: Kak Tika rasa nak tengok Inara menari lah lepas ni. Inara boleh menari tak agak?
1: Boleh?
0: Boleh ke? Oh, menari pun pandai siapa ajar menari? Umi juga ke?
1: Dodo.
0: Wah, apa pun pandai menari lah.
1: Tapi taklah.
0: Wah, ada tapi eh? Okay.
1: Tapi taklah Dodo. Kakak pun sama.
0: Kakak pun sama pandai menari? Wah, lepas ni mungkin Inara pun nak tukar genre mungkin kan? Sebab kita tahu Inara ni banyak lagu balada. Tapi kan, kita tak nak sebut lah daripada rancangan apa. Selain daripada Bintang Kecil, ada satu rancangan realiti lain kan, yang senang popular sekarang ni. Inara ada bawa satu lagu tu. Kalau dulu dekat Bintang Kecil, Inara bawa lagu Setelah Aku Kau Miliki. Baru-baru ni ada yang dari rancangan realiti yang lain ya. Inara bawa lagu apa, Inara?
1: Rancangan realiti.
0: Lagu apa? Tajuk lagu saja, Inara. Segalanya apa?
1: Segalanya apa?

0: tu daripada Inara tak ada lagi kan? Hmm. Siapa ajak lagu tu?
1: Semua orang.
0: Semua orang ajak. Semua orang ajak. Susah tak lagu tu? Kak Tika tak beranilah nak nyanyi lagu tu. Takut. Cuba Tika takut apa?
1: Takut.
0: Takut suara tak sampai. Takut suara tak keluar. Okeylah. Kita nak sembang lagi bab bintang kecil ni, Inara. Dekat bintang kecil, sebelum Inara masuk tengah menyanyi kan, siapa yang duk ajak vokal Inara betul-betul?
1: Cikgu Wan atau...
0: Sebelum bintang kecil?
1: Sebelum bintang kecil lah. Kak Tika dengan Mak.
0: Mak yang banyak mengajar lah kan. Okey, lepas bintang kecil masuk bintang kecil ni, yang asah vokal Inara, siapa namanya?
1: Mak.
0: Dekat bintang kecil, cikgu yang mengajar Inara tu. Cikgu apa?
1: Cikgu Wan.
0: Cikgu Wan. Apa yang Inara paling ingat Cikgu Wan pesan?
1: Sebutan bagi elok-elok. Vokal jangan bagi... Apa? Vokal tu jangan ni lah.
0: Jangan apa?
1: Bagi sedap.
0: Bagi sedap vokal tu. Bagi jelas dengar kan. Tapi Cikgu Wan cakap Inara untuk umur 8 tahun dah perform dengan sebaiknya tau. Nak cakap apa dekat Cikgu Wan? Kalau Cikgu Wan tengah dengar ni, nak ucap apa dekat Cikgu Wan?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Sebab apa terima kasih?
1: Sebab mengajar Inara untuk naik ke pentas bintang kecil.
0: Betul. Cikgu Wan tu sampai risau tengok Inara ni tak nervous langsung. Confident level tinggi Inara. Kan? Cikgu Wan kata tak apalah. Biar dia enjoy. Kita yang takut untuk dia. Okay. Inara, dekat situ apa lagi yang best selain daripada kawan-kawan, selain daripada belajar menyanyi, apa lagi yang best? Inara pernah sampai Negeri Sembilan tak sebelum ni?
1: Pernah.
0: Oh, pernah sampai dah Negeri Sembilan. Oh, Inara pergi mana sebelum ni?
1: Tengok kakak menyanyi.
0: Oh, kakak menyanyi. Kawan. Oh, dekat situ lah. Ni kali kedua lah Inara ke Negeri Sembilan. Wow. Jadi macam mana? Seronok tak pergi Negeri Sembilan?
1: Seronok.
0: Tapi kan, Inara, apa perasaan Inara? Inara tak dapat ke Sarawak. Inara sedih ke tak? Ketika kadang-kadang confused kan? Tak tahu Inara rasa apa sebenarnya Inara. Inara sedih ke tak, Inara?
1: Sedih. Memang sedih. Tapi tengok kawan-kawan pun rasa macam saya yang pergi sana.
0: Semangat tu. Rasa semangat. So kalau Inara baik dengan Melissa, Inara rasa Melissa ke sana, Inara pun ke sana juga. Macam tu?
1: Rasa kot.
0: Macam tu lah kan. Semangat tu kan. Jadi Inara tak ada rasa sedih-sedih nak menangis ke tak ada?
1: Tak.
0: Hebatlah Inara. Kenapa setengah orang bersedih sangat-sangat sebab dia tak boleh ke Sarawak? Tapi sebab Inara ni kat teka yakin Inara nak perform, nak enjoy lagi atas stage, betul tak? Itulah betul-betul performernya. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Tapi kita nak dengar nyanyian lagu daripada adik Inara Hazel ni, yang mana berentap dekat debaran bintang kecil. Inara, hari tu awak menyanyi giliran nombor berapa?
1: Dua.
0: Giliran nombor dua. Kalau kat Tika nombor dua time tu memang ketak dari Inara. Inara tak ketak nombor dua?
1: Tak.
0: Tak ketak. Baguslah. Kat Tika kena menuntut ni untuk confident macam Inara ni. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Jom kita dengarkan persembahan daripada Inara Hazel.

0: adik,
1: kakak sayang adik. Adik sayang kakak sampai bila-bila.
2: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Polis FM. Hashtag Serlahkan Bakatku.
3: Cumi-cumi, cumi-cumi, serlahkan bakatku. Cumi-cumi.
2: Annyeong, sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Cumi-cumi, serlah kan?
1: Bakatku.
0: Bakatku. Okey, kita dah ada tiga dara pinggitan, ya. Saya lupa empat dara lah kan. Okey, dan sekarang ini kita bersama dengan siapa sebelah Inara? Kita ada dua orang. Cuba Inara kenalkan. Dua-dua sebelah Inara ni. Sebelah ni siapa?
2: Lynn Hazel.
0: Lynn Hazel, kakak Inara, betul?
2: Yes.
0: Kakak Inara. Okey, yang mana berlakon jugalah dalam persembahan Inara, betul tak?
2: Betul.
0: Okey, sebelah Inara pula siapa?
2: Zahara Hadisa.
0: Inara, betul lah kan? Kita nak cakap betul-betul lah sikit. Tapi memang betul. Siapakah Zahara Hadisa?
2: Ialah ibu saya.
0: Assalamualaikum Puan Zahara.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih hari ini sudi meluangkan masa walaupun dah habis debaran bintang kecilnya. Tapi waktu saya berdebar kita kan, detik-detik belakang pentas tu.
3: Ya, tika je tau.
0: Jadi kita nak sembang dengan Umi Inara lah. Sebut ibu Inara, yang mana saya panggil Kak Zahara lah kan. Yang mana kita banyak bersama dalam nak menyiapkan persediaan untuk Inara ni. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana persiapan dan pengalamannya. Kali pertama bawa anak berusia 8 tahun. Saya pun kali pertama juga. Tapi kita nak tahu untuk daripada Kak Zahara sendiri lah. Sebab ini persiapan bukan sekadar pertandingan biasa-biasa. Ini pertandingan untuk sebuah rancangan TV. Jadi mungkin tak boleh kongsikan, silakan.
3: Assalamualaikum semua.
0: Salam.
3: Persiapan.
0: Dari sudut baju dan sebagainya. Ada kesukaran ke yang mana macam susah ya, tapi bila dah siap tu leka.
3: Kita macam persiapan first sebelum nak pergi ke Negeri Sembilan. Lebaran tu kita macam kita siapkan yang mana yang penerbit minta, kan, sebab kita first time, kita tak tahu macam mana yang perlu kita sediakan. So bila pergi sana, okay, hari pertama Inara sampai, memang kita, saya sendiri sebagai mak dia terkejut. Sebab ramai peminat dia rupanya. Bukannya orang macam penerbit, tapi dah ibu-ibu peserta pun patut duk tunggu dah. Dan bila saya masuk, kawan-kawan Inara yang Inara pun tak kenal lagi, orang kita apa, peserta lah, dah tunggu dah. Inara Hazel dia bagi macam tu. Excited lah macam seronok lah kan, kita sebagai mak. Lepas tu penerbit dia pun bagus, kita macam seronok lah. Masuk pun tu mak-mak, kita masuk dalam auditorium pun mak-mak cakap, then dia masih support saya, cakap mak Inara Hazel. Shima. Macam tu memang dah gitu.
0: Orang panggil Shima
3: dah. Shima. Macam tu dia orang dah tahu dia punya lagu apa, lagu Shima itu. And then okay, dari segi persiapan belakang tabir tu sebenarnya sebenarnya memang nampak macam cool je kat depan, tapi sebenarnya kat belakang tu kami last minute kena tukar pakaian.
0: Betul.
3: Kena bukan Tika. And then kena tukar dari segi kasut macam mana, dari segi dress up dia kena tukar mana, sebab sebenarnya kami kan dia orang nak macam-macam, tapi sebenarnya dia orang nak Inara dia tampil dia terpentas dalam keadaan comel.
0: Betul.
3: Kan?
0: Baru sebab dia terlalu comel.
3: Kan, sebab dia orang tak nak nampak Inara tu nampak macam nampak kakak-kakak tak nak. Dia nak nampak comel macam tu. So kami pun alhamdulillah dengan kerjasama penerbit Atika, kami bekerjasama. Kita collaborate, kita cari macam mana kita berbincang dan kita siapkan Inara. Yang hasilnya itulah harta pentas tu.
0: Dahsyat tau.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau nak tunjuk tu mesti orang tak sangka yang sebenarnya dia sebalik tabir ni. Okay, dan bagi Kak Zahara sendiri, Kak Zahara rasa macam mana? Rasa persaingan yang suskar tak nak dijangka? Sebab Inara paling muda, bawa anak paling muda. Tengok anak-anak orang lain ni, macam ada tak rasa macam, hai, tak tahulah apa nak jadi. Kau macam mana perasaannya?
3: Okay, itu macam saya pun tak sangka Inara di sana walaupun dia 8 tahun dia boleh bawa diri dia, dan dia tak macam nak merengik-rengik tak. Dia macam, kan, dia kalau orang cakap buat ni dia buat. Dia macam bersemangat.
0: Betul.
3: Bila kita tengok dalam keadaan macam dalam apa yang duo trio eh. Ha, yang trio punya tu. Dia selalu cakap bila dia ada masa je, dia akan ajak kawan-kawan dia, jom kita berlatih, jom kita, sebab masa tu trio dan dia sebenarnya di belakang tabi tu bermasalah sebenarnya. Tapi alhamdulillah, walaupun dalam memang susah, memang sukar, tapi Inara dia dapat dia dapat buktikan benda tu boleh diselesaikan.
0: Tapi kita nak tanyalah Inara, Inara untuk lagu trio, Inara bawa lagu apa Inara?
2: Ucapkanlah.
0: Susah tak lagu tu?
2: Tak.
0: Tak susah. Dah tak tahu nak tanya apa dah. Dah tak susah.
3: Kenapa kita jangan susah?
0: Kita rasa macam susah. Tapi tak susah. Jawapan ni tak lah.
3: Cikgu vokal pun jadi tak tahu dah nak ajak macam mana. Tapi Inara okey.
0: Inara okey. Inara rasa susah tak dah nak harmoni lagu tu Inara?
2: Tak berapa.
0: Tak berapa susah lah. Sebab Inara ni dipandai sesuaikan keadaan sebenarnya. Kalau saya tengok, sebab dia tak rasa benda susah, dia buat bagi senang.
3: Dia kan? Memudahkan kan?
0: Dia memudahkan, dia enjoy.
3: Ya Allah, alhamdulillah lah.
0: Okay. Dan untuk latihan dan persediaan yang mencabar bagi Inara, bagi pendapat Kak Zara, bahagian mana yang paling mencabar untuk Inara ni? Mungkin dalam dua lagu dia ke dan sebagainya, ataupun persiapan yang mana yang paling mencabar?
3: Mencabar sebanyak duduk sana. Mencabar apa? Azul macam smooth
0: kan,
3: lah.
0: Betul-betul dia smooth kan. Tapi kalau ikutkan macam saya mengiringi Inara ni untuk lagu Semakin ya kan. Lagu Semakin sebenarnya satu lagu kira song orang cakap
3: betul,
0: kan.
3: Betul.
0: Saya rasa mula-mula sebelum saya rasa mencabar untuk dia.
3: Betul.
0: Tapi dia kan okey je.
3: Artikel bagi lagu tu kita lock lagu Semakin, dan pihak sana pun cakap okey lagu Semakin. Saya bagi tahu dekat orang lain pun, dia orang cakap, "Wih, Semakin. Hui, payah nak bawa macam mana? Yeah. Nara boleh bawa kan?" Lepas tu bila kita tengok, sebab dia pernah bawa masa 7 tahun dekat uji bakat ATM. Nampak dia macam boleh lah bawa dalam masa, dan macam dalam 70% tu okey lah. Cuma masa tu umur dia kan, suara dia kecil lagi kan. So dia tak sedap lah sangat. Tapi kita rasa macam boleh kot, okey. Kita lepas tu kita touch up lagi, kita jumpa Tika, kita touch up lagi, touch up lagi, touch up lagi. Lastly itulah hasilnya. Tapi itulah yang mencabarnya Inara ni. Sebenarnya dia tak suka praktis sangat lagu tu. Tengok, sebenarnya dia di belakang tabi tu kita hanya try dalam dua kali je kan, sebelum naik atas tu. Orang lain dia banyak kali, tapi dia just dua kali betul dia sembang kawan dia. Kita yang jadi nombor.
0: Dia cakap dia okey.
3: Kita yang nombor. Macam mana ni, boleh ke boleh ke kan? Dalam keadaan sejuk pun semua tu. Tapi alhamdulillah, itulah hasil dia.
0: Okey Inara, lepas Inara habis persembahan kan, Inara turun pentas, apa perkara pertama yang Inara fikir?
2: Main.
0: Main apa?
2: Main dengan kawan.
0: Tapi kalau Tika dengar Inara lepas turun pentas, Inara peluk Umi Inara kan. Inara cakap ye nak minum air coklat, Inara nak mandi kolam. Dapat tak semua tu Inara?
2: Dapat.
0: Abah bawa esok ke malam tu juga?
2: Esok
0: lepas habis tu Inara buat apa je?
2: Mandi kolam. Waktu esok tu mandi kolam, mandi pantai, mandi kolam balik.
0: Inilah yang tumbuh buah saya yang paling comel sekali. Baik, saya juga nak bersama dengan kakak Inara. Hai Kak Natania.
4: Hai DJ Tika.
0: Apa khabar?
4: Khabar baik.
0: Kakak Inara ni pun pandai menyanyi juga kan?
4: Pandai
0: menyanyi, pandai berlakon. Tapi hari tu kan awak berdua berlakon, Rahman cakap hampa dua ni pandai berlakon. Ada cita-cita nak jadi pelakon tak?
4: Adalah juga.
0: Pernah berlakon tak sebelum ni?
4: Tak berlakon tapi buat iklan lah.
0: Oh, buat iklan. Apa tu kat kerasa macam Inara Natania ni macam terbiasa dalam bidang tu kan. Okay, kalau tadi kita dah tanya Inara sebenarnya apa mesej yang nak disampaikan, itu jawapan daripada Inara. Kalau daripada kakak Natania ni, apa mesej yang nak disampaikan dalam drama pendek tu sebenarnya?
4: Sebenarnya dalam cerita tu yang Nia faham, dia seorang adik dengan kakak ni, adik-adik yang sangat rapat. Tapi last tu kan kakak dia kan dah masuk asrama, dah jumpa kawan-kawan, dah dapat apa, dunia luar punya pengaruh kan. Dah dapat kawan baru kan. Lepas tu kan kita berkawan, yeah. So kadang tak layan dia tu, dia rasa salah faham macam tu.
0: Tapi kalau dalam realiti macam tu tak?
4: Eh tak. Kami baik.
0: Kami sayang lah kan, yeah. Itu dia. Sangat menjiwai lah persembahan itu. Okey, kalau kakak tu pula, apa perasaan kakak pakai baju pengawas? Kakak ada seorang ketua pengawas dekat sekolah, betul?
4: Betul.
0: Sekolah Simpang 4 kan? Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada guru besar sekolah kemasan Simpang 4, Cikgu Syagul, yang banyak memberikan sokongan untuk persiapan Inara sepanjang nak ke Bintang Kecil ni. Apa perasaan awak masuk TV pakai baju pengawas tu?
4: First, ni rasa bangga. Ni ketua pengawas dapat bawa nama sekolah. Pakai best kan, ada lencana kan? Ni rasa bangga. Second, dia dapat bawa nama keluarganya, kawan-kawan lagi yang tengok kan. Dia rasa best dia dapat masuk TV.
0: Kawan-kawan cikgu tengok tak?
4: Cikgu tengok.
0: Dia cakap
4: kawan-kawan
0: apa?
4: Pun tengok.
0: Dia cakap apa?
4: Cikgu kata, wah Aileen masuk TV ni adik.
0: Kan? Bawa Simpang 4 masuk terus dalam tu. Sangat membanggakan. Dan kakak pun nampak sangat relax, senyum. Kakak nervous tak?
4: Tak.
0: Tak nervous eh?
4: Tak nervous pun.
0: Kenapa kakak dengan Inara ni tak nervous? Kakak dengan Umi punya lah nervous kat belakang tu. Inara naik pentas ketika dah senyap je kat kerusi. Tak mampu nak bercakap dah. Dengar je. Habis-habis tu memang lega.
2: Sebab kan? Naik atas pentas tu benda biasa je.
4: Betul. Naik atas pentas tu dia
0: Makanan,
4: betul?
0: Dah biasa.
4: Sebab dia kecil lagi. Lagipun dekat Negeri Sembilan, dia pernah masuk pertandingan wakil Perlis yang asrama. Pentas dia besar juga. Besar.
2: Wow. Takut pun naik atas pentas tu. Bukan ada apa pun.
4: Bukan ada hantu pun.
0: Aduh lah. Saya rasa Bintang Kecil kali ni saya tak stres betul lah. Hangat-hangat mereka dua ni kan. Walaupun kita stres, jawapan dia tu bagi kita tak stres.
3: Itu betul.
0: Okay. Mungkin daripada Kak Zara juga bersama dengan mewakili suami tu, Abah Kodek Inara, ucapan penghargaan lah untuk semua yang banyak mengangkat Inara Hazard sebagai Bintang Kecil Perlis. Silakan.
3: Penghargaan baik ucapan. Saya sebagai ibu ataupun sebagai apa? Kita punya penjaga lah masa tu.
0: Betul. Pengiring.
3: Saya mengucapkan seribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa support Inara, sebab kami baru je lagi dalam dunia muzik dan hiburan ni kan. Tapi alhamdulillah
0: betul
3: dapat
0: sahabat. Bukan ibu dia pun menyanyi ke?
3: Rahsia. Padamkanlah semua itu kan. Okay. Jadi saya rasa macam alhamdulillah anak saya 8 tahun diterima di kalangan masyarakat lah. Sebab kita pun tak sangka pergi sana memang ramai peminat dia. Alhamdulillah walaupun Inara tak reti pun nak ni kan. Nak macam tak reti
0: nak cakap apa.
3: Orang cakap Inara
0: nak. Sebab orang minat Inara
3: macam
0: kan.
3: Macam tu.
0: Kita tak nak react.
3: Saya minta maaf lah kalau dari segi yang tu. Saya minta maaf lah sebab dia punya respon tu lambat sikit Inara ni kan. Walaupun orang dah macam teruja dah nak jumpa dia. Tapi dia macam tu. Okay. Sebenarnya dari hati dia kalau teruja, dia jadi macam diam. Itu Inara. Apa lagi yang saya cakap? Saya sangat berterima kasih juga dekat geng-geng kru yang sentiasa support Inara. Memang bagus lah. Semua pakat cakap sayang Inara, comel, kami nak jumpa lagi kan. Kami, saya rasa macam alhamdulillah Inara dapat menambah hati lah, hati semua di sana. Alhamdulillah. Takutlah 8 tahun ni buat perangai. Itu yang saya takut sekali. Tapi okey alhamdulillah.
0: Inara ni baiknya. Dia siap orang punya lah berlatih. Dia tengok orang make up, siapa make up cantik.
3: Orang lain nak make up lagi. Dia macam okey je. Dia suruh nak tengok macam ni. Tengok itulah Inara.
0: Tapi itulah kita sebab di Polis FM pun kita tak anggap ini walaupun dia tak marah ke Sarawak, bukan satu kekalahan dan sebagainya. Malah sebenarnya kita berbangga sebab kita ada produk cilik yang muda dan berbakat dan sangat positif lah kan.
3: Betul.
0: Bak kata pengarah penyiaran kami, Inara ni mempunyai mental yang kuat. Sebab setengah adik menangis kan.
3: Betul.
0: Kan? Dia macam okey lah. Macam mana pun tak apa kan. Jadi tahniah untuk didikan juga untuk Inara. Sebab Inara memang steady lah Inara. Okey, daripada kakak, mungkin ucapan kakak silakan.
4: First, Nia nak ucapkan juta-juta ribu-ribu terima kasih kepada semua yang sokong Nia, Nara, Aileen, Nia Nara Official.
0: Kak Tika. Kak mana nak follow? Kak mana nak follow Nara tu?
4: Siapa yang ada TikTok ni, boleh follow kami dalam Aileen Nia Nara Official ataupun Aileen Family Official. Dekat situ bolehlah tengok Nara vaksin, Nia vaksin. Lepas tu Nia nak ucapkan thank you lah, memang thank you sangat sebab kami ni mari boleh pergi dekat Negeri Sembilan kan. Tu pun ada lagi orang nak sokong. Negeri lain pun sokong juga.
3: Masa dia nyanyi pun kan, negeri lain pun pakat semua sokong. Kita macam, betul? Tak sangka je. Alhamdulillah.
0: Penerimaan orang ramai juga membuatkan kita berbesar hati kan. Okay, ada lagi tak? Nak add on? Ada lagi?
4: Best lah, ni dapat kawan baru kan.
0: Kawan baru, pengalaman baru kan.
4: Selalunya kita ni prop ni, sepatutnya prom ni duduk kat store. Bukan duduk dekat budak fikir. Tapi ni dapat sekali kawan-kawan kan. Dapat package sebab dia ni
0: rezeki sama-sama kongsi kan.
3: Dan satu lagi saya cakap, kalau kata nak tengok macam nyanyian yang sebenar, dia punya rasa aura nyanyian setiap peserta tu sebenarnya elok lah. Lepas ni pergi tengok sendiri. Betul. Dekat auditorium tu memang kita rasa puas hati. Itu.
0: Jadi tahun depan ni ada lagi tak rasa macam nak bawa Inara?
3: Kita depend pada penerbit.
0: Tapi kita penerbit, kita menerima jika mereka datang ke sini. Gitu. Adat
4: kita
0: Melayu.
4: Kita cuba.
0: Pepatah Melayu.
3: Dan sebenarnya kita berbesar hati juga sekiranya ada lagi yang bakat-bakat cilik yang datang tampil lagi. Sebab saya sebagai yang suka pada nyanyian bidang seni ni, saya sangat mengharapkan ada lagi bakat-bakat cilik yang lebih wow dan boom tampil. Kita bukan nak bersaing kita nak bersaing secara sihat.
0: Betul.
3: Itu.
0: Bila kita tengok ada anak muda ni naik, kemudian kita seronok.
3: Betul.
0: Okey, Inara, kita dah nak sampai penghujung ni. Inara ada ucapan untuk semua peminat-peminat Inara yang tengok Inara viral sana, viral sini. Ucapan Inara, silakan.
2: Terima kasih kepada semua orang yang tengok Inara sekarang ni. Dan terima kasih kepada semua orang yang sokong Nara.
0: Lepas ni Nara nak masuk lagi tak bintang kecil?
2: Nak lah.
0: Kalau tak ada rezeki tahun depan masuk lagi, okey?
2: Okey.
0: Tapi itulah, dia cakap dia nak masuk tiap-tiap tahun tau. Bagilah menang setahun. Tahun depan kita bisa rawak boleh?
3: Mana? Boleh?
2: Tak tahu dah. Tak tahu dapat ke tak.
0: InsyaAllah. Seronok betul lah semakin harap ni. Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Inara Hazel, kepada pengiring, ibu bapa Inara, kita ada Kak Zahra, Bang Zil yang saya panggil dengan lebih mesra lah kan. Ataupun,
3: nak habis dah.
0: Tapi orang nak panggil apa, Inara? Hazel ke Hazel? Inara?
2: Siapa?
0: Ayah awak ke nak panggil nama apa sebenarnya?
2: Hazel.
0: Okey, kita dengar sikitlah sepatah dua daripada ayah hendanya untuk ucapan kepada semua. Silakan.
5: Kena juga.
0: Kenalah sekali lah. Kita sama-sama bergerak kan.
5: Assalamualaikum. Tim yang bagus. Selamat pagi. Malaysia. Sekali terima kasih kepada DJ Atika lah. Berbesar hati. Kami semua berbesar hati. Terima kasih banyak-banyak kepada DJ Atika. Daripada awal sampai akhir sekali. Lepas tu dengan tim RTM Perlis. Padu-mempadu. Lepas tu dan yang menyokong kami semua. Yang menyokong Inara Hazel.
0: Perasaan ni bawa sampai Semenanjung. Apa perasaannya? Walaupun tak marah ke Sarawak. Perasaan ni kepada...
5: Kami tetap rasa seronok lah.
0: Tetap seronok.
5: Dapat sebab first time masuk. Tu dapat jejak kaki ke Negeri Sembilan. Lepas tu... jadi popular pula sementara. Jadi popular. Dah habis. Best lah. Best. Tak mau apa dah. Terlepas insyaAllah kita cuba lagi.
0: Seorang betul dengan family ni. Betul.
5: One happy family.
2: One happy family.
0: Baiklah. Itulah sebenarnya kita apapun janji kita perform. Saya ingat kata-kata Abah Inara, dia cakap kita perform bermaruah.
5: Biar kalah bermaruah. Biar mati adat. Jangan mati. Mati apa? Jangan mati lagi. Nampak ya.
2: Memanglah baru 8 tahun.
0: Aduh. Okeylah, kita ingat nak suruh Inara nyanyi. Tapi mungkin selepas break ni kita akan suruh Inara nyanyi satu lagu. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita jumpa lagi semua dalam Comel. Comel. Comel. Comel. Terus dengarkan untuk anda hanya di Plus FM Serasi dengan ku. Bye bye.
6: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pakatan Harapan PH Melaka mengesahkan pembahagian kerusi antara komponennya di peringkat negeri bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN sudah selesai. Pengerusi PH Melaka, Adli Zahari berkata, bagaimanapun susunan terakhir akan dimuktamadkan selepas perbincangan antara Majlis Presiden PH, PH Negeri dan Pengarah Pilihan Raya PH, Datuk Seri Aminuddin Syari. Pengulas lanjut, Adli berkata, keputusan berkaitan strategi menghadapi PRN Melaka juga akan diumumkan selepas selesai laporan pembahagian kerusi. Ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian anggota keluarga mereka. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa selepas lebih sebulan kejadian berlaku. Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara, Pasukan SMART, PDRM, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat dalam pertemuan berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Pearly Tan dan M. Tina mara ke separuh akhir acara badminton bergu wanita dengan menewaskan pasangan dari India, Teresa Jolly Gayatri, Gopi Chana Pulela 21-18 dan 21-9. Dengan kemarahan ini, bergu sensasi negara itu menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali berpeluang meraih pingat di pentas sukan Asia dengan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa akan dibawa pulang. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat dalam acara bergu wanita sukan Asia menerusi pasangan Vivian Hu, Won Kin Wei yang meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara itu, Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun wanita 3 meter springboard yang diraih Ong Kia Ying dan Li Yat Cheng. Akhir sekali, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan Al Saud menekankan kepentingan memulihkan keadaan di Selat Hormuz tanpa mengenakan sebarang bayaran atau sekatan. Bercakap semasa perbahasan Umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Putra Faisal menggesa kebebasan pelayaran di laluan air antarabangsa dan menolak penggunaannya oleh mana-mana pihak sebagai alat tekanan atau ancaman. Konflik di Asia Barat yang mengganggu penghantaran melalui Selat Hormuz menjejaskan ekspor minyak Arab Saudi ke pasaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bukan Maimunah tapi Maidah. Ha, terima kasih untuk Aina tengah dengar Plus FM sekarang ini. Tadi saya dah janji kita nak bagi Inara menyanyi, betul tak?
1: Betul.
0: Lagu apa Inara?
1: Lagu Segalanya Pasti. Pasti.
0: Dia dah tahu dah, dia saja nak fikir tau. Tapi kita nak bawa pasangan duet je. Inara nak duet dengan siapa ni Inara?
1: Lynn Hazen.
0: Sebab nama Aileen. Aileen nak tanya Aileen Inara. Jadi Lynn Hazel lah. Dengan Inara Hazel. Okay, kita nak dengar ke Inara dengan Lynn Hazel nyanyi lagu Aira Agil Segalanya Pasti. Are you ready?
1: Ready.
0: Jom kita dengarkan. Ini dia untuk anda.

0: berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai mempersembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 minit pagi hanya di Perlis FM. Hashtag serulahkan bakatku.
1: Cumi-cumi, cumi-cumi.
2: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Perlis FM, vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

0: a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta hit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
10: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

sahaja mula saya faham berasa dengan ku. Kita dah masuk di jam yang ketiga sekarang ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda walau di mana jua anda berada. Okey. Yang kirimkan dekat WhatsApp Konti, terima kasih banyak-banyak untuk kiriman pendengar yang sedang menjamu selera. Jadi untuk anda selamat menjamah hidangan tengah hari anda sambil anda pilih untuk dengar Plus FM ketika ini. Saya harapkan yang terbaik saja untuk anda, apa jua pilihan tengah hari anda yang mungkin dengarkan Plus FM di premis perniagaan. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, kalau tadi kita dah selesai untuk cumi-cumi di jam yang kedua dan juga kita dah dengarkan duet bersama Inara dan juga kakaknya iaitu Natania ataupun Inara panggil Lynn Hazel kan, dan Inara Hazel baru saja selesai persembahannya sebentar tadi. Untuk ada yang terlepas tu boleh tengok ulangan ni menerusi Facebook Perlis FM. Okey, jangan ke mana-mana, pelbagai lagi berkonsert untuk anda di jam ini hinggalah jam yang terakhir. Kita kembali selepas ini di Ruangan Seiga. Dengarkan Wania Cerita dan juga Datuk Jamal Abdullah, Bakal Wali. Selamat malam.

0: seluas-luasnya. Pendedahan terhadap nilai murni, adab dan ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong pencerah. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM Padu Versatile Semasa.
1: Ni abang, rawat ni ayak melimpah habis ni.
2: Lecak sungguh dapat dia.
1: Loh, ni orang loh ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal pon.
2: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
1: Nampak, ha, nak basuh-basuh lah tutuplah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
2: Bil bulan ni berapa?
1: Ha tau, tu 2 bulan dah tak bayar lah.
3: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Fun List FM.

Plus FM Sarawak dengan ku 12.47 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Okey, dan untuk anda, saya nak kongsikan di ruangan Sega hari ini yang mana tentang hati. Hati ya, isyarat fizikal hati yang sedang terganggu. Kita boleh tengok simptom-simptomnya seperti mata dan kulit anda berubah jadi warna kuning, kalau air kencing anda berwarna gelap, perut membesar, kaki membengkak, mudah lebam, anda keliru, anda mengantuk kan. Mungkin ini adalah salah satu simptom perubahan yang sebelum ni tak jadi macam tu tapi tiba-tiba berubah kan. Ini dipanggil jaundice untuk mata dan kulit kuning ni, yang berlaku apabila bilirubin terkumpul dalam darah. Dan penyakit hati adalah salah satu puncanya, tapi masalah saluran hempedu dan keadaan darah tertentu juga boleh menyebabkan jaundice. Dan seterusnya, kalau anda yang mudah lebam ataupun berdarah, hati menghasilkan protein penting untuk membantu proses pembekuan darah. Jadi bila fungsi hati ini terganggu dengan teruk, seseorang boleh menjadi lebih mudah lebam atau mengalami pendarahan. Okey, dan sebenarnya kita masalah penyakit hati ni tak semestinya sakit kat bahagian hati. Untuk peringkat awal, sesetengah penyakit hati ni boleh memberikan gejala yang sangat minimum ataupun langsung tak ada gejala. Jadi janganlah pula kita duduk tunggu mata kuning, perut besar dan badan mula menunjukkan perubahan ketara. Jangan kita diagnosis diri dengan berdasarkan simptom, dan kita perlu dapatkan rawatan daripada pakar dengan segera jika anda rasa seperti tak bermaya, cepat mengantuk, keliru dan sebagainya. Okay? Alright, dan untuk anda, kita dapat menghadiri ke pukul 1 tengah hari untuk kita dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM kembali di jam yang terakhir. Terus dengar.

0: zikir apabila singgah di suatu tempat. A'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
3: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fatilah. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
5: Doa memohon keampunan dan ditetapkan pendirian.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan. Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan,

0: lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Bersama Suara Si denganku. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan tugas saya dah pun sampai ke penghujungnya bagi edisi hari Ahad, hujung minggu anda. Hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi saya dah pun sampai ke penghujung bagi segmen Hang Alid hari ini, bagi edisi hari hari Ahad hujung minggu anda. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Faraz, teman anda dalam hemoh-hemoh 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti ini, dan mudah-mudahan memberikan hiburan dan juga manfaat untuk anda. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah di minggu yang akan datang, pastinya hanya di Borlis FM Serasi dengan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah. Dan salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Perlis FM. Tak kira lah di mana jua anda berada. Yang tengah mendengarkan kita di RTN Klik juga diucapkan terima kasih juga. Yang mendengarkan di corong-corong radio juga, terima kasih kerana menjadikan stesen radio 102.9 ni menjadi pilihan anda. Dan juga Fas menemani anda dalam ruangan hemo-hemo ini dalam edisi Ahad untuk hari ini, iaitu 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Aha, dan juga terima kasih juga buat rakan setugas kita tadi, Atika Nordin, yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan juga terima kasih juga buat rakan jurutera kita yang menemani kita dan juga yang bertugas untuk hari ini juga. Dan juga buat anda semua yang mana yang berada di rumah, yang tengah bekerja ke, masih bekerja pada hari Ahad ni, selamat bekerja. Dan juga yang tengah mandu, yang tengah berniaga juga di permis-permis perniagaan juga, ataupun yang tengah duduk rehat dengan keluarga pada hujung minggu ini, Fas ucapkan semoga anda semua dalam keadaan ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan anda semua. Jadi terus layan dengan lagu pembukaan untuk hari ini, iaitu lagu paling comel. Terus layan Perlis FM serasi denganku. Hemo-hemo, kita enjoy Kapas Sempoi.

Bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Ha-ha, senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Cuba tengok cermin. Lepas tu senyum. Comelnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

Ya, itu dia tadi. Dunia belum berakhir daripada Shaden. Ha-ha. Semoga anda semua terhibur petang-petang hari Ahad ini. Alhamdulillah, masih lagi di jam yang pertama pukul 2.17 minit petang. Fas menemani anda sampai pukul 6 nanti. Jangan duk kalih, nah. Masih setia bersama dengan Fas dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Dan juga pada petang ni, Fas akan sajikan pelbagai info yang menarik dan juga bahan-bahan menarik pada hujung minggu anda untuk hari ini. Ha, minta maaflah suara Fas hari ini agak sengau-sengau sikit. Ha, sebab kurang sihat sikit. Jadi harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu jugalah. Jangan jadi macam Fas. Cuaca sekarang kan tak menentu, hujan-hujan kan. Jadi buat mana dekat luar sana, harap anda semua jaga kesihatan anda. Tak kiralah di mana jua anda berada. Okey, untuk hari Ahad ni, yang mana nak menanti esok untuk hari Isnin tu, nikmatilah baki hujung minggu anda tu. Sebabnya boleh rehatkan minda untuk hari Ahad ni. Dan juga senyum selalu dan biarkan stesen radio frekuensi 102.9 ni menemani anda dan juga akan sentiasa menjadi dalam ingatan anda. Jadi terus layan Plays FM serasi dengan ku dengan lagu-lagu yang menceriakan anda hujung minggu ini. Plays FM serasi dengan ku.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Aha, dah 2.24 minit petang. Alhamdulillah, masih di jam yang pertama lagi. Fast menemani anda dalam ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapa Sempoy. Okey, untuk hari ini Fast nak kongsikan sedikit untuk waktu solat bagi seluruh negeri Perlis pada hari ini, iaitu untuk solat asar petang nanti pada pukul 4.24 minit petang, diikuti juga dengan maghrib pada 7.14 minit malam, dan juga isyak pada pukul 8.23 minit malam. Semoga panduan solat ini menjadi panduan untuk kita bersama, untuk rakyat Perlis. Dan juga terima kasih juga yang mana yang mendengarkan Fast di RTM Klik. Tak kiralah di mana jua anda berada, yang berada di Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan dan juga di sekitar negeri yang mendengarkan frekuensi 102.9 ni. Semoga anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu juga. Okey, dan juga untuk yang mana pendengar dekat luar sana yang ingin kongsikan aktiviti ujung minggu anda, apa aktiviti hari ni ya, nak kongsikan kepada Fast, anda juga boleh ke ruangan di WhatsApp kita di 0174541688. Dekat situ anda boleh kongsikan pelbagai ucapan, dan juga ingin kongsikan aktiviti ujung minggu pun boleh juga kongsikan kepada Fast pada petang ni. Okey, kita dah dapat juga daripada pendengar kita yang dah kongsi di kiriman WhatsApp. Sebentar sahaja lagi Fas akan kongsikan apa yang pendengar kita nak kongsi ni kan. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu yang menceriakan anda lagi pada hujung minggu ini, dan juga lagu-lagu yang agak-agak kenalah dengan cuaca pada petang ni. Jadi kita terus layan dengan Perlis FM serasi dengan ku.

0: hari waktu senja ralik tengok.
1: Sungguh weh, macam lukisan tu. Fuh, aku cukup suka lah.
2: Oi, lah depa dua ni. Ni, hampa ni anak dara. Awak duduk kat luar lagi ni.
0: Lah, kami duduk tengok matahari ni. Mainlah join.
1: Cantik sungguh waktu-waktu senja lagu ni. Orang putih kata sunset, sunset.
2: Lah, ni boleh ajak pula dah. Sunset, sunset. Hampa tak tahu ke tak elok anak dara duduk kat luar waktu menyatuh ni. Hai, apalah nak jadi?
1: Hah? Apa dia orang kata? Siapa yang jatuh?
2: Siapa pula dah jatuh? Menyatuh? Menyatuh?
1: Menyatuh?
3: Lorat anak perleh. Hashtag
4: ya dah.
3: Kawan ni lah.
5: Menyatuh bermaksud arah matahari jatuh. Ia digunakan untuk menggambarkan suasana senja atau ketika matahari kian terbenam. Indah sungguh pemandangan waktu menyatu ni.

0: Ya, itu dia tadi lagu Azura Jamal Abdillah yang diminta oleh Abah Faz. Terima kasih. Assalamualaikum DJ Faz. Boleh bubuh lagu Azura. Ha, Faz dah pasang dah lagu Azura. Semoga Muhammad Depi terhibur dengan lagu permintaannya. Ha. Okey, terima kasih juga buat pendengar di luar sana yang masih lagi setia bersama Faz mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih kerana menjadi stesen radio ni menjadi peneman setia anda. Okey, dan juga untuk hari ini pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik yang Faz ingin kongsikan kepada anda semua untuk hari ini. Jadi sebentar sahaja lagi Faz akan kongsikan. Jadi yang mana yang masih lagi ingin hantar dikiriman konti WhatsApp kita untuk ucapan kepada orang yang tersayang sepanjang hujung minggu ni, mungkinlah tak boleh keluar kan hujung minggu ni, boleh juga beri ucapan di konti WhatsApp kita di Perlis FM di 017-4541-688 dan juga Faz akan baca nanti nah. Okey, jadi terus layan dengan lagu-lagu hiburan anda, lagu-lagu yang menceriakan anda hujung minggu ini. Semoga anda semua terhibur di ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi Perlis FM serasi dengan ku.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Siti.
1: Amboi, berseri-seri pagi ni.
2: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacam je pagi-pagi ni?
1: Tak ada apa, biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
2: Stres pun hang senyum lah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu? Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum itu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Awak hari ni Dr. Syashul lah. Mungkin sebab suara agak serak-serak sikit kot. Aha. Jadi jam sekarang di masih di jam yang pertama. Pukul 2.47 minit petang. Aha. Lagu tadi, Jangan Menangis Sayang. Ada yang tanya lagu apa tadi DJ? Lagu Jangan Menangis Sayang. Lagu ni fast huraikan sikit lah mengenai lagu ni. Iaitu lagu yang cukup lembut dengan cerita tentang pujukan. Yang mana kasih sayang dan juga penghargaan apabila orang yang kita sayang sedang sedih. Kadang-kadang kita tak mampu untuk selesaikan semua masalahnya, tapi dengan kata-kata juga akan menenangkan, dan juga dengan kehadiran kita juga mungkin cukup untuk membuatkan seseorang itu rasa tidak keseorangan. Haha, lagu ni mungkin kena dengan pendengar kita. Semoga anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan yang fast dah susun dah untuk hari ini sepanjang hujung minggu pada hari ini. Jadi untuk hari ini, perkongsian yang Fas nak kongsikan mengenai sikit lah, Fas nak selit-selit sikit kepada anda semua mengenai demam. Ha, yang di mana memandangkan suara Fas pun agak serak, iaitu Fas nak bagilah sedikit info mengenai gejala-gejala yang demam yang sering berlaku sekarang ni. Disebabkan cuaca sekarang tak menentu, kadang-kadang dia mendung, kadang-kadang dia hujan, kadang-kadang dia panas agak terik. Jadi yang mana yang ada gejala yang biasanya demam, yang batuk, sakit tekak juga, ataupun hidung kadang-kadang duk berayang ataupun tersumbat, atau yang ada sakit kepala, sakit badan, tak semestinya demam ni dijangkiti oleh influenza. Jadi kalaulah anda terkena dalam keadaan yang macam ni, disarankanlah banyakkan minum air secukupnya, dan juga semestinya banyakkan rehat. Sekiranya penat bekerja tu, rehatlah sebentar, kerana dengan rehat itulah dapat merehatkan minda dan juga jiwa anda semua. Jadi kuranglah bergaul rapat dengan orang-orang yang kena sakit macam ni. Tutup mulut dan juga hidung sekiranya anda batuk dan juga bersin. Basuh tangan dengan kerak. Basuh tangan kat kerak pun boleh menyebabkan kita punya kesihatan kita terjamin dengan sihat. Dan juga boleh pakai pelitup muka sekiranya anda semua yang ada gejala-gejala tersebut. Jadi semoga anda semua jaga kesihatan baik-baik, jaga diri, minum air tu secukupnya, kerana cuaca sekarang ni memang tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang dia agak orang kata apa, boleh menyebabkan kita sakit lah ataupun demam. Jadi untuk di jam yang pertama ni, pada pukul 3 petang nanti, kita akan ikuti ke berita ringkas di National FM, Place FM serasi dengan ku.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan berkampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motosikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

Orles FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Ha, di jam yang kedua dah Fas menemani anda. Sekarang 3.9 minit petang. Jadi sebentar saja lagi Fas akan kongsikan lagi pelbagai info menarik yang menanti anda semua. Dan sekiranya anda ingin kongsikan lagu-lagu ataupun ucapan sepanjang hujung minggu ni, bolehlah share-share dengan Fas pada hujung minggu ni di nombor 0174541688. Fas kongsikan sekali lagi di 0174541688. Ha, dekat sini Fas dah ada dah daripada pendengar setia Perlis FM kita. Salam DJ bertugas. Waalaikumsalam Kak Wah. Ha, hai Kak Wah. Kak Wah sambil-sambil ni duk dengar Perlis FM ni, sambil duk buka pucuk palah untuk tempahan, bubuh lah set lagu DJ Dave satu, yang tak ingin menangis lagi. Lagu ni Kak Wah nak tujukan kepada kawan Kak Wah yang nama dia Mak Cak Teh dan juga Kak Syam, Cikgu Ira PDK. Kak Wah nak tujukan lagu Ku Tak Ingin Menangis Lagi dari DJ Dave. Okey, baiklah, Fas akan putarkan sebentar sahaja lagi. Dan sekiranya anda semua ingin kongsikan lagi pelbagai lagu-lagu dan juga ucapan untuk hujung minggu ini, anda semua boleh kongsikan di konti WhatsApp kita yang Fas dah sebut sebentar tadi. Okey, baiklah, kita layan dengan lagu untuk Kak Wah kita dan nak tuju kepada Mak Cak Teh dan juga Kak Syam dan Cikgu Ira. Jadi kita terus layan dengan lagu untuk anda semua, Ku Tak Ingin Menangis Lagi, DJ Dave, Perlis FM, serasi dengan ku.

Hemo-hemo kita enjoy Kapal Sempoi Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi bertemankan Fars dalam ruangan hemo-hemo ini di jam yang kedua dah. Alhamdulillah. Dan juga di jam ini yang mana yang masih lagi mendengarkan Fars sambil memandu, sambil duk biak lagi frekuensi ini berlega-lega dalam pemanduan anda. Jadi semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan juga selamat juga berhiling di negeri Perlis yang sedang hiling-hiling ataupun yang tengah berjalan di negeri Perlis ni, yang indah lagi mempersona. Jangan lupa juga ikuti juga di platform kita. Kita ada TikTok Perlis FM, kita ada Facebook Perlis FM, Instagram Perlis FM 102.9 MHz, atau juga anda boleh mendengarkan kita di aplikasi RTM Klik, atau juga anda boleh stream di perlisfm.rtm.gov.my. Di situ percuma sahaja sekiranya anda tak dapatlah frekuensi 102.9 MHz ni, boleh mendengarkan kita di RTM Klik. Tak kira lah di mana jua anda berada, boleh mendengarkan secara atas talian. Dan juga semoga Kak Wah dan juga kawan-kawannya terhibur lah dengan lagu yang Fast putarkan tadi, Ku Tak Ingin Menangis Lagi. Jangan duk menangis lagi nah. Okey, dan juga sekiranya anda semua ingin melihat di platform Facebook kita, pada semalam diucapkan terima kasih juga buat rakan setugas kita semalam yang memeriahkan lagi program Madani. Iaitu kat situ ada macam-macam DJ, DJ Bella, DJ Shira, DJ Hana dan juga bahagian-bahagian produksi yang lain. Terima kasih kerana telah menjayakan program Madani kita. Dan juga sekiranya anda ingin tengok di platform Facebook kita sekarang ni, ada lagi yang mana terlepas siaran untuk ikuti ke rancangan Medik juga, anda boleh ke platform Facebook kita, boleh tengok DJ Feroz dekat situ temu ramah dengan Dr. Izwana Hamzah. Kat situ anda boleh melihat balik apa rancangan Medik. Dan juga sekiranya tadi anda terlepas dalam rancangan Cumi-Cumi di bersama dengan DJ Atikah Nordin, anda juga boleh ke platform Facebook kita tadi untuk tengok adik Inara kita sedang live di Facebook. Jadi dah masuk ke platform Facebook kita tu, follow lah Perlis FM. Ok, jadi terus layan dengan lagu-lagu yang Fast dah susun untuk hari ni, dan juga lagu permintaan daripada pendengar kita. Jadi kita terus layan dengan lagu yang menghiburkan anda sempena hujung minggu ini. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.

Let's FM serasi dengan ku di jam yang kedua bersama dengan Faz dalam ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapas sempoi. Ha, sempoi tak sempoi. Aha, jadi terima kasih buat pendengar dekat di konti WhatsApp kita yang memberi kiriman kepada Faz. Okey, sebentar saja lagi Faz akan baca dan juga Faz nak sedikit peringatan lah kepada pemandu jalan raya yang mendengarkan Faz di frekuensi 102.9 MHz ni, yang tengah mendengarkan suara Faz ni. Buat semua pemandu yang sedang berada di jalan raya, anda semua pandulah dengan berhati-hati, dan sekiranya anda mengantuk dan juga dalam keadaan yang kata apa tak cukup rest dan sebagainya, bolehlah berhenti di sebelah, rehat sekejap, minum air set, ambil angin dulu, take a deep breath. Ha, orang putih sikit kan. Lepas tu semoga sediakan air di dalam kereta juga. Semoga anda semua dalam keadaan yang orang panggil apa, kesihatan yang baik. Dan juga patuhi juga had laju kita, jaga jarak dengan kenderaan yang di hadapan yang kita nampak tu, gunakan signal yang betul dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Itu jangan sesekali nah, sekiranya ada kecemasan sahaja. Kalau mengantuk juga pun, Faz ada bagi peringatan juga, berhentilah dengan tempat yang selamat dan juga boleh berehat. Ingatlah, orang yang kita yang menunggu kita di rumah tu lebih penting daripada beberapa minit yang kita cuba untuk jimatkan. Semoga anda semua sampai ke destinasi yang anda tuju. Ha, yang mana yang tengah nak balik kampung, yang tengah nak pi bekerja ataupun baru balik kerja, yang mendengarkan Faz sambil nak pi bercuti juga, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jadi sebentar saja lagi Faz nak kongsikan lagi hebahan info dan juga daripada pendengar kita yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Jadi kita terus layan dengan lagu yang menggamitlah kenangan anda pada waktu ini. Jadi terus layan Play FM serasi dengan ku.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z. Perlis FM serasi dengan Q di 102.9 MHz. Itu Fas nak bacakan sedikit mengenai waktu solat untuk hari ini, solat asar pada pukul 4:24 petang. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan Q.
2: Mailah pekat-pekat dengar Perlis FM. Boleh teratur-atur. Cantik balik.

oleh SFM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih di jam yang kita dah sampai di jam yang ketiga, 4.5 minit petang. Alhamdulillah masih di jam yang ketiga. Dah di jam yang ketiga dah. Jadi terima kasih pendengar-pendengar yang mana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Diucapkan terima kasih juga. Minta maaf lah, ada daripada pendengar kita yang memberi kiriman daripada tadi ni, fast baru nak baca. Minta maaf untuk daripada mana ni ya, Tok Wan Chin. Tok Wan Chin sebentar fast baca. Daripada Tok Wan Chin, salam DJ Fast. Nak minta lagu, siarkan lagu Minang Mudia Arau Ria Emilia. Baiklah, sebentar sahaja lagi Fast akan putarkan lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin daripada Matayang. Okey, baiklah. Jadi terima kasih yang mana masih lagi setia bersama Fast dalam ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Couple Sempoi ni menerusi di RTM Click juga. Terima kasih juga mendengarkan Fast, tak kiralah di mana jua anda berada. Jadi terus layan Plays FM, kita layanlah dengan lagu permintaan daripada Tok Wan Chin kita dengan lagunya Mudia Arau Minang. Terus layan Plays FM serasi dengan ku.

0: Orleans FM serasi dengan ku di 102.9 MHz di jam yang ketiga, 4.11 minit petang. Fast menemani anda dan lagi dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapok sempoi. Jadi baiklah, harap daripada Tok Wan Chin, daripada Mata Ayak terhiburlah dengan lagu yang Fars putarkan tadi. Itu lagu Mudiak Arau Minang. Itu lagu ni sebenarnya yang mengisahkan yang mana yang tengah bawa kereta ataupun motor tu, bawa elok-elok, jangan duduk jauh ke dekat, jangan duduk katai nak tekan minyak sangat. Sebab lagu ni mengisahkan mengenai dengan lagu Mudiak Arau. Jadi semoga Tok Wan Chin terhibur lah, dan memberi kiriman sekali lagi yang mengatakan clear lagu ni. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga anda semua yang fast putarkan lagu pada hari ini juga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan anda. Jadi terus layan dengan Perlis FM. Okey, baiklah, fast nak memberikan sedikit mengenai waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.24 minit petang, dan juga diikuti dengan Maghrib pada pukul 7.14 minit malam, dan juga Isyak pada pukul 8.23 minit malam. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tengok lah, Ustaz. Ustaz abang, Ustaz.
0: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaian dia. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian itu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
2: Ustaz, habaq saya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Nur Fatin Farzana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Pameran STEM 5 Negara Perlis Malaysia 2026 memperlihatkan bagaimana filateli mampu mengeratkan hubungan rakyat antara negara menerusi perkongsian sejarah, budaya dan warisan. Raja Perlis Tunku Syed Sirajuddin Jamalulai bertitah, STEM membawa kisah tentang sejarah, budaya, warisan dan masyarakat sesebuah negara selain berperanan sebagai duta kecil yang menghubungkan masyarakat dan budaya berentasi sempadan. Titah baginda melalui STEM dan pameran, masyarakat dapat mengenali sejarah dan budaya negara lain, bertukar pengetahuan, mengeratkan persahabatan sedia ada dan menjalin persahabatan yang baru. Baginda bertitah ketika merasmikan pameran itu di Dewan 2020 Kangar malam tadi. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Al-Kashah Khalil dan Ananda Puteri Kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Hadir sama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah, pameran itu amat bermakna kerana 2026 menandakan ulang tahun ke-100 Federation International di Philately FIP yang memperingati 100 tahun penubuhannya pada 1926. Masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, lebih membimbangkan apabila terdapat skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Katanya, sebarang tindakan perlu didahului dengan membuat semakan menerusi laman sesawang rasmi agensi kerajaan berkenaan bagi memastikan kesahihan maklumat. Tambahannya, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Madani Kita PMK Anjuran Jabatan Penerangan Perlis di Dewan Warisan Kangar. Sementara itu, beliau berkata sebanyak 85 hingga 86% daripada hampir 500,000 kandungan yang diminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diturunkan setakat ini berkaitan judi dalam talian dan penipuan, scam. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi dalam lawatan kerja ke Perlis semalam mengiringi Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Jamalulai melawat Pusat Pembelajaran Komuniti Kampung Seberang Ramai Kuala Perlis. Pada ketika itu, sedang berlangsung aktiviti kelas tuition Bahasa Inggeris. Para pelajar yang hadir juga turut berpeluang mengikuti ceramah berkenaan berkaitan keselamatan pengguna dan integriti rangkaian komunikasi negara. Program kunjungan tersebut bersempena program Kayuhan MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar projek transformasi di Raja Kampung Nelayan Warna-Warni Seberang Ramai. Kuala Perlis turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah. Kayuhan MAIPS Peduli merupakan antara inisiatif rutin MAIPS dalam mendekati masyarakat secara langsung di samping menyampaikan bantuan kepada golongan asnaf yang memerlukan serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sempena program tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku yang di-Pertua MAIPS turut berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan MAIPS kepada 3 penerima asnaf terpilih.
Penganjuran Pameran STEM 5 Negara Perlis Malaysia 2026 bukan sahaja menjadi medan mempamerkan koleksi berkualiti, malah berjaya mengeratkan hubungan dan kerjasama dalam kalangan komuniti fileteli serantau. Pameran 3 hari yang berlangsung dari 25 September dan berakhir hari ini di Dewan 2020 Kangar itu menghimpunkan lebih 60 delegasi antarabangsa. Presiden Persatuan Fileteli Malaysia PSM, Muhammad Salim Muhammad Ali berkata, pameran berkenaan membabitkan penyertaan di Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam serta Bangladesh selaku negara jemputan. Program berprestij itu mempamerkan lebih 325 bingkai stem dari 6 negara terbabit selain sebanyak 98 koleksi stem pelbagai tema merangkumi 29 kelas pertandingan. Antaranya fileteli tradisional, sejarah pos, eurofilateli, stem hasil, fileteli tematik, poskod bergambar dan fileteli remaja. Selain pameran koleksi bernilai tinggi, pelbagai aktiviti menarik turut disediakan termasuk sesi filateli talk dan warisan talk. Sesi berkenaan memberi pendedahan menyeluruh mengenai panduan asas memulakan hobi filateli, kaedah penyimpanan stem yang betul serta panduan menyediakan folio bagi tujuan pertandingan di peringkat antarabangsa. Pameran dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Perlis PPSI, Perlis Tourism dan Persatuan Filateli Malaysia PSM dengan kerjasama POS Malaysia. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai Gen Z, nak berjaya ni jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita. Tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TPPSS Negeri Perlis. Terus dengan Vibe Gen Z.

Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di jam yang keempat, 5:14 petang. Fast menemani anda dalam ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapas sempoi. Baiklah, seterusnya kita akan ke pakat dengan hukum yang mengenai tajuk syarat sah rukun qauli dalam solat. Jadi baiklah, kita terus layan dengan seterusnya. Polis FM, serasi dengan ku.
1: Anda muskil, cemburu tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum. Di Konti sekarang ini kita bersiaran langsung, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amir Farhan bin Roslan, iaitu ahli panel syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama hari ini nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat, ya Ustaz ya?
1: Ya betul.
0: Apa kepentingan mempelajari tentang hukum hakam solat?
1: Okey, mempelajari berkaitan hukum hakam berkaitan solat ni benda yang penting dalam kehidupan. Sebabnya solat ni hari-hari kita laksanakan, hari-hari kita lakukan. Kadang-kadang ada dalam pemikiran setengah masyarakat kita, dia rasa buat apa lagi nak belajar bab solat ni? Daripada sekolah tu dah belajar lah. Hakikatnya sebenarnya banyak lagi benda berkaitan bab solat kita kena pelajari. Bahkan kata ulama hadis seperti Imam Ibn Hibban dan juga lain-lain, dalam satu solat yang kita laksanakan, yang kita lakukan, ada sekitar 400 amalan sunnah, benda-benda sunat yang boleh kita laksanakan di dalam solat tersebut. Tapi sebab tu kalau ditanya pada kita, mungkin kita tak dapat nak senaraikan sebab kita kurang mempelajari. Jadi sebab itu penting untuk kita mempelajari berkaitan hal ehwal, hukum hakam berkaitan solat. Mempelajari berkaitan solat ni, ada ketikanya hukumnya. Kalau melibatkan benda-benda yang fardu, dia boleh melibatkan fardu ain, hukum mempelajarinya wajib. Kalau melibatkan benda-benda yang fardu, syarat sah solat, rukun-rukun solat, mubtilatus solah, perkara membatalkan solat, itu benda yang wajib untuk kita belajar dan juga kita ketahui. Selain itu ada pula benda-benda yang mana sunat untuk belajar, iaitu berkaitan benda-benda yang mana disunnahkan untuk kita melaksanakannya. Seperti mana benda yang mana sunnah-sunnah setelah solat, ada juga benda yang mana sunnah sebelum solat. Sebab itu para ulama membahagikan benda-benda ini. Yang kita nak bahas hari ini tentang syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat, ini merupakan benda wajib, fardu ain kita mempelajari, yang mana kita nak sebutkan hari ini, iaitu benda-benda yang mana melibatkan apa yang mana menyebabkan sahnya bacaan rukun qauli di dalam solat kita. Jadi sebab itu penting untuk kita belajar berkaitan hukum hakam, hal ehwal berkaitan solat.
0: Ya, itu dia pentingnya untuk kita ambil tahu dan mempelajari tentang hukum hakam solat ini. Jadi dalam solat ni ada perkara yang wajib dan ada juga perkara sunat. Jadi apa beza antara keduanya Ustaz?
1: Okey, dalam solat ni kita lakukan, ada benda yang melibatkan rukun, ada pula melibatkan benda yang sunat. Apa perbezaan antara dua ni? Perbezaannya sangat besar. Kalau benda-benda yang rukun, benda-benda yang mana yang wajib kita laksanakan, kalau kita tinggalkannya, maka solat kita itu pun tidak diterima. Contohnya, rukun dalam solat membaca Al-Fatihah. Nabi sebut, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Aw kama qala. Nabi kata, tidak ada solat, yakni tidak sah solat bagi siapa tak baca Fatihah. Jadi maksudnya kalau melibatkan benda rukun, benda wajib, kalau tak baca menyebabkan solat kita itu tidak sah. Berbeza dengan benda-benda sunat. Kalau benda sunat contoh macam baca doa iftitah, lepas kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Doa iftitah tu benda sunat. Kalau kita tak baca, tidaklah menyebabkan solat kita batal doa iftitah. Tapi rugilah pahala kita lah, yang mana berkurangan ketika solat itu kita tak dapat pahala yang sempurna. Jadi itu perbezaan antara rukun dan sunat. Contoh lain, kalau melibatkan benda yang mana yang rukun kita tertinggal. Contohnya, kita tengah solat, katakanlah solat isyak, bila rakaat keempat baru kita teringat, rakaat ketiga tadi lupa untuk sujud, ni dah rakaat keempat dah ni, sujud tu rukun, maka ketika itu rakaat keempat kita itu jadi rakaat yang ketiga. Maksudnya kena tambah satu lagi. Jadi contoh kalau kita duduk rakaat keempat baru teringat rakaat yang ketiga lupa rukuk ataupun lupa sujud, maka ketika itu rakaat keempat itu jadi rakaat ketiga. Jadi kena tambah satu lagi rakaat. Orang kalau tengok kita, dia pun tak tahu, dia ingat kita solat 5 rakaat. Tak, sebenarnya 4 juga. Dia ingat menunjukkan kalau rukun, dia penting, tak boleh kita tinggalkan. Berbeza dengan benda sunat. Contoh sunat ab'ad. Sunat ab'ad dalam solat ni macam tahiyat awal. Kadang-kadang kita tertinggal tahiyat awal. Dah bangkit rakaat ketiga dah, baru ingat lupa tahiyat awal. Ketika itu dia tak boleh patah kembali untuk duduk. Sebab apa? Kerana tahiyat awal merupakan benda yang sunat. bila mana dia telah qiyam, baca Fatihah rakaat yang ketiga, baca Fatihah qiyam itu fardu. Jadi dalam keadaan ini dia tak boleh patah balik untuk duduk. Jadi nak menunjukkan kalau kita ini melibatkan benda sunat, kalau kita tertinggal tidaklah menyebabkan solat kita terbatal. Cuma kalau tertinggal sunat abad, disunahkan sunat untuk kita last kali nanti sujud sahwi balik. Itu sahaja. Jadi perbezaan antara rukun dan benda sunat, rukun ini kalau tak ada dalam solat kita, kira solat kita itu tak sah lah, kena buat lagi sekali. Tapi kalau benda sunat, kalau kita tertinggal benda-benda sunat, solat kita itu masih sah.
0: Boleh jelaskan pula tentang berapa pembahagian rukun dalam solat, Ustaz?
1: Okey, pembahagian rukun dalam solat ada yang membahagikan kepada tiga, ada kepada empat. Ringkasnya kalau kita tengok pembahagian kepada tiga ini, yang pertama melibatkan rukun qalbi, rukun berkaitan hati. Apa rukun berkaitan hati? Yang mudahnya adalah niat lah. Niat berkaitan hati. Jadi rukun yang melibatkan pembahagian pertama, rukun qalbi, melibatkan hati, itu niat kita bila mana kita nak solat. Yang kedua, kalau rukun melibatkan fi'li, perbuatan. Fi'li itu maksudnya fi'al perbuatan kita. Rukun berkaitan perbuatan kita seperti mana qiyam, berdiri, seperti mana rokok, seperti mana iktidal, seperti mana sujud, itu dan kebanyakan lagi benda-benda lain, itu rukun berkaitan fi'li, perbuatan dalam solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, rukun khawli, perkataan. Ini yang kita nak bahas hari ini. Berkaitan rukun khawli. Khawl itu, rukun khawli adalah perkara yang mana kita sebutkan di lisan kita, di lidah kita, sehingga didengari pada telinga kita. Itu berkaitan rukun khawli. Jadi sebagian ulama tambah satu lagi, rukun maknawi, iaitu tertib. Jadi sebab itu kesimpulannya, rukun ini dibahagikan kepada tiga ataupun empat. Cabangnya banyak lagi lah dalam tu yang kita nak belajar sebelum ni. Daripada kecil, rukun solat ada 13, ada kata ada 17. Yang itulah semua tu berkisar dalam pembahagian empat atau tiga yang kita sebutkan tadi. Itu berkaitan arkanus solat, rukun-rukun di dalam solat.
0: Ya, itu dia. Jadi Ustaz sebutkan tadi tentang rukun qawli ada lima. Jadi mungkin Ustaz boleh jelas senarai lima tu, Ustaz.
1: Okey, lima rukun qawli yang wajib kita baca. Maksudnya bila sebut rukun, benda yang penting yang perlu ada di dalam solat kita, itu rukun. Kita kena faham, dalam solat bacaan ada banyak. Tapi bacaan yang wajib kita

0: Bukan Allahu Akbar wajib. Tapi kalau raf'ul yadain, angkat tangan tu sunat. Ha, jadi kalau orang tersebut, dia tangan sakit, dia sebut Allahu Akbar, itu saja solat dia sah. Kerana yang wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar. Raf'ul yadain, angkat tangan sunat. Ia tidak termasuk kewajipan. Jadi rukun khawli yang pertama, takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar bila nak masuk solat. Okey, itu yang rukun khawli yang pertama. Rukun khawli melibatkan perkataan yang kedua adalah qiraatul fatihah, membaca fatihah. Jadi membaca fatihah merupakan salah satu kewajipan dalam solat. Tadi kita dah sebut dah hadis, Nabi kata la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah solat, tidak ada solat bagi siapa tak baca fatihah. Jadi rukun khawli yang wajib kita baca yang kedua dalam solat adalah membaca al-fatihah. Rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir ini, membaca tahiyat akhir juga merupakan rukun benda wajib dalam solat. Berbeza dengan tahiyat awal. Tahiyat awal membaca adalah sunnah ab'ad. Tapi kalau tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir adalah rukun. Jadi rukun yang ketiga, rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir ataupun tashahud akhir. Rukun yang keempat, maksudnya rukun khawli yang keempat, as-salatu ala nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila mana tahiyat akhir itu, lepas tu, lepas baca tahiyat akhir, kita akan selawat kat Nabi. Maka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun di dalam solat. Itu yang keempat. Yang kelima, rukun khawli yang kelima, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi ketika solat kita ada bagi salam dua kali. Jadi salam yang pertama itu adalah merupakan rukun yang kita baca di dalam solat kita. Jadi ini berkaitan kelima-lima rukun khawli. Habis tu selain lima ni macam mana bacaan dan langsung dalam solat? Selain lima ini, bacaan-bacaan tu sunat. Macam doa iftitah sunat baca, tak bukan rukun, bukan rukun khawli. Kemudian al-azkar, zikir-zikir ketika rokok dan sujud, zikir itu pun sunat, dia bukan wajib. Yang wajibnya rokok, yang wajibnya sujud. Tapi zikir-zikir ketika rokok, zikir ketika sujud, itu sunat. Sama juga macam kita sebutkan berkaitan zikir ketika duduk antara dua sujud, itu juga zikir, itu juga sunat. Kita kena faham yang wajib, bacaan yang wajib dalam solat, rukun qauli lima tadi saja. Takbiratul ihram yang pertama bila kita masuk solat tadi, yang kedua membaca al-fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima salam yang pertama. Tapi kalau melibatkan salam pertama pun, dia ada had tertentu yang wajib dan juga dia ada yang sunat. Yang wajibnya salam pertama, assalamualaikum, takat mim tu wajib, warahmatullah sunnah. Tapi kita pada sampai habis lah nak dapat pahala yang sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sebab itu berkaitan rukun khawli ini pun dia ada perbahasan tertentu. Jadi kesimpulannya, ini lima bacaan yang wajib, tidak dapat tidak, kita kena baca di dalam solat. Jadi kalau orang tu dia sakit tekak, dia nak baca doa iftitah mungkin susah sakit, maka dia tak baca pun solat dia sah. Sama juga macam dia sakit tekak ke batuk ke, nak zikir ketika rokok, zikir ketika sujud, tak boleh nak sebut. Maka kalau dia sekadar rokok saja tanpa zikir apa-apa pun solat dia sah. Tapi kalau dia mampu, dia sebutlah zikir-zikir itu, walaupun sekali ke apakah, untuk mendapatkan pahala juga. Jadi kesimpulannya, rukun khawli lima yang kita sebutkan tadi sahaja. Adapun yang lain-lain, zikir ketika rokok, ketika sujud, doa iftitah dan lain-lain, itu adalah sunat berkaitan bacaan dalam solat.
1: Itu dia, cukup jelas tentang rukun qawli yang ada lima yang Ustaz baru jelaskan sebentar tadi. Sebelum kita berehat, kita nak Ustaz tahu satu lagi Ustaz, tentang syarat agar bacaan rukun qawli ni yang dikira baca itu diterima Ustaz.
0: Okey, apa berkaitan syarat yang menyebabkan rukun qawli ni sah ataupun diterima bacaan dia? Okey, syarat yang mana penting. Sebelum tu, setiap rukun khawli ni ada syarat-syarat yang mana yang tertentu. Contoh fatihah ada syarat dia sendiri, takbiratul ihram ada syarat dia sendiri. Tapi kesimpulan kita dapat buat berdasarkan syarat-syarat yang sama antara rukun khawli kelima-lima ini, apa persamaan dia? Disebutkan oleh para fukaha, ayyusmi'an nafsahu, hendaklah ketika mana dia membaca rukun khawli itu, memperdengarkan pada diri dia sendiri. Dia dengar kat telinga. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita ke waktu solat, mulut tak bergerak langsung waktu takbir tu, dia takbir hati. Tak boleh macam tu. Sebab rukun khawli dia kena ayyusmi'a nafsahu, iaitu dia memperdengarkan pada diri dia sendirilah. Jadi maksudnya dia sebut tu diri dia dengar. Tapi janganlah kuat sangat berganggu orang lain, tu janganlah. Maksudnya dia memperdengarkan kat diri sendiri. Sama juga Macam bacaan ketika menang Fatihah ke apa, dia baca

0: sekurang-kurangnya diri dan dengar sendiri. Ayusmi'a nafsahu. Jangan dia sekadar dalam hati. Kalau dalam hati itu laisa bi qira'ah, tidak dikira sebagai bacaan. Jadi kesimpulannya, rukun qauli ini hendaklah dia melafazkan pada lisan dan sekurang-kurangnya ayusmi'a nafsah, memperdengarkan pada diri dia sendiri.
1: Kayak mana pula kalau seseorang tu mulut atau bibir dia bergerak tu kan, cuma tak didengari oleh diri sendiri.
0: Okey. Tadi kita dah sebut rukun qauli ni asasnya ayusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan kat diri dia sendiri bacaan itu. Okey, macam mana pula kalau kadang-kadang mulut tu bergerak tapi tak dengar kat telinga? Ini diperselisihi dalam kalangan ulama. Maksudnya contoh, dia baca mulut dia bergerak tapi tak dengar kat telinga dia pun. Maksud suara dia tak sampai dengar kat telinga dalam keadaan normal. Di sini ada dua pandangan dalam kalangan ulama. Kalau majoriti ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i sendiri, kalau dalam keadaan yang normal, dia mulut dia sekadar bergerak tapi tak dengar kat telinga, maka itu pun tidak dianggap dia sebagai membaca. Sebab disebutkan kalau sekadar tahrikul lisan, mulut lidah saya bergerak ataupun syafah ataupun bibir saya bergerak tapi tak dengar kat telinga, disebutkan laisa bi qira'ah, itu tak cukup nak dianggap sebagai bacaan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, minoriti ulama, maksudnya ini juga sebahagian pandangan ulama-ulama daripada mazhab yang lain, mereka mengatakan bahawasanya jika tahrikul lisan, kalau bibir bergerak walaupun tak dengar kat telinga, itu juga cukup. Itu pandangan yang kedua lah. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan. Majoriti ulama tak cukup kalau mulut selalu bergerak tapi tak dengar kat telinga. Kena dengar kat telinga juga sekurang-kurangnya. Itu majoriti. Tapi pandangan kedua kata, jika dalam keadaan dia tahrikul lisan, dia gerakkan lisan dia walaupun tak dengar kat telinga, pandangan minoriti ulama yang kedua mengatakan sah. Mereka berdalilkan, berhujahkan perbuatan ataupun mendengar. Riwayat ada ketika Nabi SAW pernah solat dalam keadaan janggut Nabi bergerak. Ialah janggut Nabi bergerak, maksudnya Nabi menggerakkan lisan ataupun mulut baginda. Jadi itu hujah pandangan yang kedua. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca rukun khawli ini, kita pendengarkanlah kat telinga kita. Itu majoriti ulama mewajibkan supaya kita ni at least kurang-kurang dengar kat telinga sendiri. Cuma pandangan kedua tadi ada juga mengatakan bahawasanya kalau tahrikul lisan, menggerakkan mulut ataupun lidah tapi tak dengar, itu pun ada juga yang mengatakan sah. Untuk keluar benda khilaf, kita cubalah untuk mendengarkan pada telinga kita. Bahkan itu satu kewajipan, bahkan rukun dalam solat, rukun qauli ini dalam mazhab Syafi'i wajib dengar dekat telinga dalam keadaan tidak ada halangan apa-apa. Apa maksud tidak ada halangan apa-apa? Kalau orang tu masalah telinga, itu lain cerita. Dia baca dengan kadar yang normal lah, yang kebiasaan dia dapat dengar. Tak disyaratkan pun untuk dia kuat sampai habis, soft depan belakang semua dengar, semata-mata untuk bagi dia dengar. Itu tak. Kalau orang masalah pendengaran, itu dia ada hukum yang berbeza.
1: Adakah kalau kita baca doa, contohnya surah Al-Fatihah, adakah seluruh surah itu kita perlu dengar ataupun sesetengah ayat saja, Ustaz?
0: Okey, contoh Al-Fatihah rukun qauli. Adakah daripada awal ayat pertama sampai tujuh itu kita kena memperdengarkan pada telinga kita? Jawapannya ya. Daripada ayat pertama itu kita memperdengarkan pada telinga kita. Jadi kita baca contohnya, dia bukanlah kuat itu sampai ganggu orang. Kalau kita baca sendiri pun dapat dengar. Contoh Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya kita baca tu dengar juga kat telinga. Maka begitu pun itu telah cukup.
1: Ya, itu dia. Baik, jadi bagaimana pula kalau solat di tempat yang bising? Tadi kalau dalam masjid lah, surau kan, tapi di tempat ni memang hingap, Ustaz. Adakah perlu kita kuatkan suara sampai dengar kat telinga kita ni, Ustaz?
0: Okey, ini dalam keadaan bising lah. Contoh, kita buat contoh, dia solat, dia meniaga kat pasar malam. Dia pun solat kat belakang tu, bising lah pasar malam. Ataupun dia ini keluarga pengantin. Jadi bila masuk waktu solat, dia pun masuklah bilik dia solat, tapi dengar lah bising kat luar tu ada kenduri. Ini kenduri bukan majlis kematian. Majlis kematian ialah slow lah. Kena kenduri selalunya adalah benda-benda bunyi-bunyi tertentu. Jadi benda itu menyebabkan kalau dia solat pun bacaan dia tak dengar. Maka bagaimana? Sebab itu para fuqaha sebut, kalau ada arid, arid tu benda mendatang, maksudnya ada halangan lah, kita faham. Kalau ada halangan, tidak diwajibkan untuk dia baca sampai dengar kat telinga dia. Tapi dia kena buat apa? Namun dia kena baca dalam keadaan yang normal, tapi dia dengar waktu dia normal itu. Contoh kalau kita baca waktu normal, waktu biasa tak ada apa-apa macam sekarang ni, kita baca dengan suara yang dengar, maka ketika kita solat dalam keadaan bising tu pun kita baca takat level itu pun memadai, walaupun waktu bising tu tak dengar. Jadi kesimpulannya, kalau kita solat di tempat yang mana yang bising ataupun di pasar malam, maka kita nak baca macam mana? Baca seperti dalam keadaan yang biasa kita solat, kita dengar kat telinga. Walaupun dekat pasar malam itu tak dengar sebab ada halangan-halangan tertentu. Mm-hmm. Kalau ketika itu kita baca kuat juga, sebenarnya kita kena berlawan dengan speaker itu susah jugalah.
1: Yeah.
0: Jadi sebab itu kita baca dalam keadaan yang kebiasaannya kita dengar.
1: Mm-hmm. Baik, ini dia cukup jelas. Tak perlu nak berlumbur dekat sama dengan speaker. Ustaz, ya? Tadi Ustaz sebut takbiratul ihram adalah rukun qawli. Jadi Ustaz boleh sebutkan sebahagian daripada syarat-syaratnya, Ustaz.
0: Okey, kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, ada banyak syarat tentang takbiratul ihram ni. Tapi kita sebut beberapa sajalah. Sebab nak sebut banyak, dia ada pembahagian satu persatu. Okey, salah satu berkaitan syarat dia adalah setelah masuknya waktu solat. Ini kalau solat yang muakkad, solat yang mana yang ada waktu tertentu. Contoh, Zuhur 4.30, katakanlah 4.30. 4.29, dia dah takbir lah. Takbiratul ihram lah. Tak boleh macam tu, tak masuk waktu lagi. Jadi takbiratul ihram itu hendaklah bila mana telah masuk waktu. Kalau solat yang terikat dengan waktu tertentu lah untuk kita melaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian takbiratul ihram ini juga ayusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan pada diri dia. Itu kita dah sebut tadi banyak kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah antakuna bil arabiyah, hendak dalam bahasa Arab. Tak boleh lebih translate saja translate. Dia duk kata dah 30 tahun dah tak sebut Allahu Akbar, nak buat sama Melayu lah. Tak boleh macam tu. Dia kena dalam bahasa Arab. Cuma ada sedikit perbahasan kalau orang tu dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh, lidah dah keras betul. Nak belajar apa pun tak sempat ketika itu, maka itu barulah ada perbahasan lain lah, sama ada terjemah atau tak. Tapi kalau kita orang Melayu biasa, semua lidah kita ni boleh sebut. Maka jangan duk kata terjemah lah bahasa lain, kita wajib sebut dalam bahasa Arab. Antakuna bil Arabiyah, hendaklah takbiratul ihram itu dalam bahasa Arab. Kemudian takbiratul ihram dia kena tertib. Tak bolehlah akbarullah, tak boleh, terbalik tak boleh. Dia hendaklah ikut susunan dia ketika mana dia membaca takbiratul ihram itu. Kemudian hendaklah juga dia baca takbiratul ihram itu dalam keadaan qiyam, diri. Contoh macam mana? Tak boleh dalam keadaan duduk. Apa maksud duduk? Kalau dengan sengaja lah. Contohnya kalau kita tengok dia ini, dia solat kat rumah dia, dia solat maghrib, lepas tu dia duduk kat sejadah. Bila mana dia tunggu isyak, bila isyak dia turis bangkit dalam keadaan tak dia tegak lagi, dalam keadaan bangkit tu dah Allahu Akbar dah, dalam keadaan nak bangkit tu. Tu dia takbir. Itu tak jadilah sebab kena dalam keadaan qiyam diri. Maksudnya kita berdiri baru kita bertakbir. Tak boleh kita takbir dalam keadaan dengan duduk tu baru naik. Kita dah takbir waktu dah duduk tu. Itu tak boleh lah. Jadi takbiratul ihram dalam keadaan kita qiyam berdiri. Itu beberapa syarat melibatkan takbiratul ihram. Ada banyak lagi lah kita-kita para fuqaha sebut. Ini sebahagian yang kita sebutkan.
1: Ya, itu dia. Jadi kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kita juga nak dengarkan daripada Ustaz tentang bacaan Al-Fatihah ni adalah rukun qawli. Dan soalannya, adakah bacaan amin itu juga termasuk dalam rukun qawli? Ada yang aminnya panjang, ada yang aminnya pendek, macam mana Ustaz?
0: Okey, berkaitan sebutan amin, adakah ia rukun qawli ataupun tak? Okey, amin, dia bukanlah sebahagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dia ada 7 ayat saja. Itu, surah Al-Fatihah 7 ayat. Adapun bacaan amin, itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah termasuk perkara yang disunatkan untuk kita baca. Jadi sebab itu, dia bukan hanya dalam solat. Dibahaskan oleh Imam Ibn Kathir, kalau kita baca Al-Fatihah di luar solat pun, habis baca Fatihah, dianjurkan juga sebut amin. Sebab apa? Kerana dalam Fatihah ni mengandungi doa. Cuba kita tengok Al-Fatihah, ayat atas sana pujian pada Allah, ayat bawah doa. Sebab tu dalam Fatihah kita minta jalan yang lurus, macam-macam kita minta. Jadi habis baca Fatihah, disunatkan untuk kita menyebutkan amin. Maksudnya istajib doa ana, ya Allah perkenankan doa aku. Okey, seterusnya, apa fadilat kelebihan sebut amin ini? Kelebihan menyebut amin setelah membaca Al-Fatihah, Nabi sebut apabila imam membaca amin, fa'aminu, hendaklah hampa makmum pun sebut amin juga. Nabi kata siapa yang mana sama amin dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dosa dia yang lampau diampunkan. Jadi Nabi kata iza ammana al-imam fa'aminu au kama qal, kalau imam amin, hampa pun amin. Siapa yang sama amin dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa dia yang lampau terdahulu. Jadi kita nak amin dalam solat, kalau solat jemaah, jangan awal berimam. Samalah dengan imam. Maksud bersamaan dengan para malaikat tu, kita pun tak tahu malaikat baca macam mana. Jadi maksudnya kita serentak dengan imam. Maka fadilat dia diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi sebab itu kesimpulannya, menyebutkan amin bukan rukun dalam solat sebab ia bukan sebahagian dari surah Al-Fatihah. Tapi amin perkara sunat yang kita sebutkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau orang yang mana tak sebut amin pun sah. Yang wajibnya baca Fatihah.
1: Ya, cukup besar untuk kita fahamkan bacaan amin tu. Tapi Ustaz, sebelum ni saya juga ada dengar jika kita sambil kita nak nantikan imam baca amin tu, boleh diselitkan doa di dalam hati. Boleh ke Ustaz?
0: Okey, ada perbahasan juga dalam kalangan ulama berkaitan hal itu tentang doa yang mana dibaca berkaitan sebelum menyebutkan amin. Tidak dinafikan ada sebagian ulama yang mana menganjurkanlah untuk meminta doa-doa tertentu sebelum amin itu. Namun kalau kita lihat berkaitan praktikal ini, ada juga yang mana diletakkan dalam sebahagian kitab. Jadi kalau nak amalkan tidak ada masalah lah. Namun kita kena ketahui bahawasanya doa dalam Al-Fatihah itu dah cukup dah sebenarnya. Sebab apa? Kita dah sebut tadi dalam Al-Fatihah kita sebut berkaitan kita minta jalan yang lurus, kita minta supaya dijauhkan daripada golongan-golongan yang mana yang maghdub, yang mana yang golongan yang Allah murka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Fatihah itu sendiri dah banyak dah doa. Okey, tempat yang terbaik untuk kita berdoa dekat mana? Iaitu di sujud. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut akhrab, saat yang paling akhrab, saat paling rapat, maksud paling dekat antara kita dia dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana sajid, ketika mana kita sujud. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mensyarahkan rahmat Allah ketika itu. Jadi sebab itu kita berdoa ketika sujud. Bahkan Nabi kata fajtahidu fid du'a, ataupun Nabi sebut juga riwayat lain, perbanyakkanlah doa, bersungguh-sungguhlah doa ketika mana sujud. Jadi kalau dalam solat ni banyak tempat untuk berdoa, antaranya ketika kita sujud, itu doa mustajab. Kemudian setelah tahiyat akhir sebelum bagi salam, lepas kita baca tahiyat akhir sebelum bagi salam, itu juga antara tempat yang mana mustajab ketika berdoa. Jadi sebab itu dalam solat ini banyak tempat sebenarnya dipenuhi dengan doa tanpa kita sedar. Dalam duduk antara dua sujud pun doa juga. Sebab kita sebut Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ada riwayat Nabi sebut dua kali. Rabbi ghafirli ni maksudnya ya Allah, ya Rab, ampunkanlah aku. Itu antara duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud kita sebut. Jadi dalam solat ni dipenuhi dengan doa.
1: Ya, di dalam solat ini adalah tanda kita mengingati Allah SWT juga. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar setia Plains FM, tak kira di mana jua anda berada. Kita sudah sampai di jam yang keempat, Fars menemani anda dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi, iaitu pada pukul 2 petang tadi sampailah ke pukul 6 petang ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar setia Plains FM yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Diucapkan terima kasih, minta maaf kalau ada lagu yang tak dapat dipasangkan tadi. Dan juga terima kasih juga yang mendengarkan kita di RTM Click juga. Terima kasih Fars ucapkan, minta maaf untuk hari ini sekiranya Fars ada terkasar bahasa ataupun sepanjang Fars berceloteh pada hari ini ada yang mengguris hati siapa-siapa, Fars minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi terima kasih yang masih lagi setia bersama Fars dalam ruangan ini. Kita jumpa lagi esok hari Isnin di hari yang berbeza, waktu yang sama, masa yang sama. Jadi kita terus layan Plains FM serasi denganku. Bye-bye hampa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fars tinggalkan anda dengan lagu Cempaka di Rembulan, Spring. Terus layan Plains FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Yo, what's up?

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan untuk ruangan cerita pukul 6.12 petang ni, hujung minggu hari Ahad dah pun 27 September 2026. Saya Ahmad Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda. 6 jam pertemuan kita macam biasa terus sampai pukul 12 tengah malam lagi nah, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan tugas juga tadi bersama dengan Fas untuk ruangan Hemoy. Dah pun selesai tugasan dia, jadi saya ambil alih untuk terus hiburkan anda, untuk terus teman anda dengan perkongsian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sudah tentu lagu-lagu yang akan kita cuba putarkan buat hiburan kita bersama hujung minggu ni. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik, happy-happy, tenang-tenang. Tak ada yang dalam keadaan marah-marah nah petang-petang ni. Alhamdulillah kita tengok di Perlis cuaca untuk petang ni lah. Kalau kita sembang buat petang ni, kita tengok cuaca cerah je no. Tadi dia ada, dia main hujan-hujan, dia main hujan singgah, hujan main-main macam tu je. Ada kawasan yang rintik, ada kawasan yang renyai kan. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah untuk kita semua. Dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya untuk jam yang pertama ni pun lagi kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita buka tirai terlebih dahulu lah bagi pertemuan kita hari ini 27 September 2026. Lain kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi dengan tu.

0: kongsikan aktiviti harian Anda?
1: Masih emosi, bang pun bully. Jom WhatsApp 07 4574 1688.

101.9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Jam yang pertama untuk pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Paling 6.12. Ni pun dah 6.14 minit petang. Jadi kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik untuk terus kita bersama. Dan terima kasih banyak-banyak sudi mendengarkan Blaze FM. Tak kira lah di mana jua anda berada, maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi hati-hati selalu buat di tengah memandu tu. Jangan kalut-kalut, jangan laju-laju sangat. Semoga selamat tibalah ke destinasi. Petang-petang ni ada yang pergi jalan-jalan, ada yang pergi nak tengok sunset, pergi lepak-lepak ngopi-ngopi kan petang ni. Jadi kita harapkan semua dapat menggunakanlah masa terluang ni ujung minggu ni kan. Nak release stres ke, jangan duk pergi tambah stres lagi, sudahlah. Dia tak cukup dengan stres kerja apa semua. Hujung minggu ni dia pergi tambah lagi stres. Oh, jenuh macam tu. Baik, sekali kita nak terus dengarkan pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp. Boleh hantarkan terus ke talian 017-454-1688. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Kita akan bacalah kiriman-kiriman anda, okey? Dan sekali kita akan ditemani oleh Kazar dan juga Ideal Sisters untuk membuka tirai jam yang pertama ruangan pilihan lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Perlis FM Serasi denganku.

Dan pastinya ada lagi beberapa yang kita nak layan sama-sama untuk jam yang pertama ni. Dan kita harapkan semuanya terhibur lah dengan lagu-lagu yang dah pun Perlis FM putarkan sejak bersama dari pukul 6 pagi tadi sampai sekarang dah 6 petang dah kan. Makna kata 12 jam dah Perlis FM bersama. Dan berbaki 6 jam lagi saya akan terus untuk hiburkan anda. Dan terima kasih buat Kamila katanya assalamualaikum, ada lagu permintaan, lagu daripada Uji Rashid. Jadi kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk selitkan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan kita harapkan Kak Mila sudi bersama jugalah sampai pukul 12.30 malam. Baik, insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Ruangan WhatsApp masih lagi terbuka. Yang mana yang nak teman ataupun nak kongsikan info, pastikan yang sahih baru kongsi mai dekat kita, no? Yang tak sahih tu jangan duk rasa nak mai kongsi-kongsi. Jadi apapun boleh terus hantar ke 017-454-1688. Jom kita teruskan pilihan lagu kenangan edisi hari Ahad, hujung minggu 27 September 2026. Cinta Pandar Tasik Selatan. Press FM, serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semasa memang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

Oh, yeah, I don't know.

102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Alhamdulillah semua kita pun dah berada di jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12 tadi pun kita dah putarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Dan kita harapkan semuanya terhibur dan dapat terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam. No? Dan apapun untuk jam yang kedua ni, buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.14 malam sebentar saja nanti. Dan kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan tu pun saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti pun kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin ada lagi nak bersama dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, nanti saya akan bacakan. Dan sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 236 dan ayat 237 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junah

0: فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 236 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisa. Allah kata la junaha 'alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, in talaqtumun nisa, jika kamu menceraikan isteri kamu, ma lam tamassuhun, yang mana isteri yang kamu cerai itu kamu tak sentuh lagi, atau tafridu lahunna faridah, dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi apa maksud dalam ayat ni sedang pendengar sekalian? Maksudnya di sini nak menyatakan kepada kita, suami yang berkahwin kemudian dia belum lagi bersama dengan isteri dia, belum bersetubuh, maksudnya ayat sentuh dia, maksudnya tidak melakukan persetubuhan dengan isteri itu, dan belum lagi sebelum kahwin tu pun belum lagi ditentukan mahar berapa mas kahwin nak bayar ataupun nak bagi kepada isteri ni. Jadi la junaha alaikum maksudnya tidak wajib untuk suami ni bayar mahar. Maksudnya bila akad nikah kan, akad nikah ni boleh tak dinyatakan mahar berapa banyak mana. Jadi tak sebut mahar ketika akad. Jadi dah kahwin lepas tu berlaku penceraian tanpa berlaku persetubuhan. Jadi suami ni tidak wajib untuk membayar mahar kepada isteri yang diceraikan asalkan belum berlaku persetubuhan. Wa matti'uhunna 'alal musti'i qadaruh, dan cuma Tuhan sebutlah di sini, hendaklah kamu suami ni berilah suatu muta'ah kepada mereka. Maksudnya Tuhan kata dekat suami, walaupun tak wajib bagi, bagilah sesuatu kepada isteri. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin dengan kita, cuma mungkin tidak ada jodoh, belum sempat berlaku persetubuhan yang pertama. Jadi suami tak wajib bayar mahar walaupun sikit, cuma Tuhan kata bagilah sikit. Bagi orang yang musik, orang yang mampu, qadaruh, maksudnya bagi dengan kadar kemampuan dia, bagilah hadiah sikit. Muta'ah ni macam hadiah lah, suatu pemberian suami kepada isteri dia. Hak ni seolah-olah bekas suami bagi kepada bekas isteri dia. Wa'alal muqtiri qadaruh, dan hendaklah orang yang tak mampu, dia mungkin dia ni miskin, tentulah mahar pun kadar mungkin tak banyak lah kalau dia mampu. Tu pun Tuhan kata bagilah yang hak tak ada duit dengan cara yang tak ada duit lah. Bagilah walaupun sikit. Mata'an bil ma'ruf maksudnya sebagai pemberian menurut apa yang patut, dengan cara yang baik, maksudnya dengan kadar kemampuan. Haqqan al muhsinin, yang demikian itu Tuhan kata merupakan ketentuan kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Jadi sidang pendengar sekalian, nak menyatakan dalam bab kekeluargaan ni, kadang-kadang orang kahwin ni tak ada jodoh, nak buat macam mana? Benar, qada qadar ni bukan benda yang kita sendiri tentukan hala tuju. Setara orang kahwin pun kita kata tak sempat bersama, dah berlaku penceraian. Tuhan ajak apa kaedah, apa yang sepatutnya dilakukan oleh suami yang menceraikan isteri dalam keadaan tidak berlaku persetubuhan. Jadi suami tak perlu bayar mahar apalah bila belum ditentukan mahar. Cuma Tuhan kata bagilah dengan kadar kemampuan sebagai hadiah kepada bekas isteri dia. Kemudian ayat 237 sedang pendengar sekalian, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridah. Tuhan kata jika kamu suami ni menceraikan isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maksud sebelum berlaku persetubuhan, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya. Masa akad nikah tu dah sebut dah, dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Kan? Contoh macam tu lah. Kan? Tetapi RM1,000 tu dia tak bayar cash walaupun tunai. Kan? Tunai tu sebenarnya dia bagi tu mungkin kita kata dalam bentuk cek. Cek ni bukan tunai sebenarnya. Cek ni nak kena pergi tukar ke bank dulu. Kan? Cash ni mungkin tunai tu patutnya RM1,000 tu ada dalam majlis. Kemudian belum sempat bayar ni berlaku penceraian, maksud belum bersama lagi hubungan suami isteri ni, apa kaedah yang Tuhan ajak kita? Tuhan kata fadisfuma faradtum ayyafuna, jadi Tuhan kata bayarlah 1/2 mahar yang telah kamu tentukan tu. Kalau mahar disebut ataupun mahar ni kita kata mas kahwin lah, disebut dalam akad tu 1,000, jadi Tuhan suruh suami yang menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan ni, jadi bagilah 500 itu kepada isteri dia ataupun kepada bekas isteri dia. Oh, kena bagilah. Sebab apa? Sebab dah dalam akad dah sebut dah nak bagi 1,000, jadi bagilah 500. Ayya'funa aw ayya'fual ladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali jika isteri kamu tu memaafkan ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Maksudnya suami ataupun wali lah. Apa maksud di sini sebenarnya sekalian? Kadang-kadang penceraian kita tak tahu punca tu, mungkin sebab suami, mungkin sebab isteri. Kita tak tahu. Kadang-kadang benda tak jadi jodoh ni kadang-kadang tak logik untuk kita fikir sebenarnya. Kadang-kadang kita kata dah bercinta lama, dah bertunang, apa kahwin-kahwin 2 hari, cerai. Kan? Benda tak pelik di sisi kita sebab Tuhan Maha Kuasa ke atas kita. Kecuali Tuhan kata ayafuna, kecuali isteri tu, isteri kata tak apalah abang, dah kita ni tak ada jodoh, jadi tak payah bagi apalah kat saya. Kebetulan perempuan tu pula kaya, kita kata. Suami kata tak apa, ambil lah, saya bagi 500 lah, sebab janji dalam akad nak bagi 1,000. Tuhan kata fanismun faratum, bagilah setengah daripada mahar tu ataupun mas kahwin. Illa ayafuna, kecuali isteri tak mau. Ataupun memang dah janji dah keluarga, wali kata tak apalah, wali kata tak payah bagi apalah, nak buat macam mana, tak ada jodoh. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa, Tuhan kata dengan memaafkan lebih dekat dengan takwa. Nak buat macam mana, tak ada jodoh, maafkan antara satu sama lain. Jadi hak pihak suami tidak menyalahkan pihak isteri, pihak isteri pun tidak menyalahkan pihak suami. Nak buat macam mana, tak ada jodoh. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Apa keutamaan kita? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ta'maluna basir, Allah kata sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, nak tanya ni Ustaz ni. Bolehkah wanita ni pergi ziarah ke kubur? Atau mereka ni langsung tak boleh masuk dalam kubur ni, Ustaz? Ustaz Abang, Ustaz.
3: Berkaitan wanita menziarahi kubur ini, panjang perbahasan dalam kalangan ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharuskan. Ringkasnya, pada zaman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya zaman sahabat Nabi, ketika tu satu hari ada orang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, min aina aqbalti?" Wahai Ummul Mukminin, daripada mana mai ni? Balik daripada mana? Maka Aisyah pun jawab, "Min khabri akhi." Aku daripada kubur adik-adik aku tadi ni, Abdul Rahman. Lepas tu orang tanya ke Aisyah balik, "Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur?" Hey, bukankah dulu ni Nabi larang ziarah kubur ni? Lepas tu Aisyah jawab, "Naam, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Betul, dulu Nabi larang. Lepas tu Nabi memerintahkan ataupun menyuruh untuk ziarah kubur. Jadi berdasarkan hadis ni kita dapat faham bahawasanya Aisyah juga pergi ziarah kubur. Para ulama membuat kesimpulan, sekiranya wanita tersebut pergi ke kubur dalam keadaan tidak meratap, kemudian menjaga akhlak, seterusnya dalam keadaan juga menjaga penampilan pakaian, maka ia tidaklah diharamkan untuk menziarahi tanah perkuburan. Namun sekiranya sekadar menangis saja ataupun contoh sedih, keluar air mata sikit, itu bukanlah dilarang. Sebab agama juga mengiktiraf perasaan. Cuma yang dilarang adalah jangan seseorang itu meratap di tanah perkuburan.
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Merajuk sudah menjadi lumrah manusia, suka merajuk bila mana sesuatu perkara yang dikehendaki tidak berjaya dimiliki. Merajuk ini tidak terbatas kepada sesiapa. Malah, ia bermula semenjak kita kanak-kanak hinggalah hari ini. Walaupun merajuk ini bukanlah sesuatu isu yang besar, namun ia boleh merebak menjadi dendam dan kebencian jika tidak dikawal. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, berpada-padalah bila merajuk. Jangan ambil masa terlalu lama untuk pulih kerana memudaratkan diri kita nanti. Yang kedua, cuba cari jalan agar tidak membesarkan perkara yang kecil kerana malu kita nanti. Yang ketiga, kuatkan diri, teguhkan peribadi kerana itulah jalan terbaik menjadi insan yang terpuji. Ingat pesanan saya, saling mengingati, merajuk.
1: Mama, Mama janganlah bawa kereta laju-laju, adik takutlah. Mama, janganlah SMS masuk lalu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta, baru selamat. Kan lampu merah tu Mama, kenapa Mama tak berhenti?
2: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Saya duduk kali, nak?

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk berasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ush, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pulu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3. Sat, Bella, Hana try tekan. Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
3: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
2: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
3: Sat Bella, tenang. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM.
5: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sebab-sebab pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

Masuk jam yang ketiga bagi pertemuan kita ruangan cerita mempelai 6.12 untuk edisi hari Ahad hari ini 27 September 2026. Jadi terima kasih buat semua. Tak kira lah duk mana lah ni, duk buat apa pula ni. Kita harapkan dapat terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam sagi. Dan apapun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.14 minit malam dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan untuk makluman kita bersama pun, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.23 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Apapun, buat semua yang terus menemani, banyak perkongsian sebenarnya yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, yang mana sempat untuk kita kongsikan buat anda. Sekejap kita akan terus sampaikan. Yang paling penting, jangan duk kalih dah frekuensi 102.9 MHz, dan juga dalam talian tu jangan duk katup lagi. No? Apapun, terima kasih banyak-banyak buat Kak Nah. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas Said. Terima kasih putarkan lagu kenangan, teringat zaman-zaman dulu punya kisah yang pernah berlaku dalam hidup ni. Amboi. Waalaikumsalam. Terima kasih jugalah Kak Nah sebab sudi bersama, dan kita harapkan selain pada Kak Nah, yang lain pun terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu kenangan yang kita putarkan tadi di jam yang pertama tu kan. Dan insyaAllah banyak lagi lagu yang kita nak layan, bukan lagu-lagu kenangan saja, lagu-lagu baru, lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu macam-macam jenis lagu lah yang kita nak putarkan ni. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda tu. Jadi terima kasih Kak Nah sudi bersama. Dan mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je. Ruangan WhatsApp sentiasa terbuka 017-454-1688. Jom kita teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga, Ruangan Chop 6.12. Terus layan Blaze FM, serasi dengan kuih.

0: Cik Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepada bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana, qasidah ni, selawat sana.

0: selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama yang kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas. Tuan-tuan, hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja, tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani, tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, "Wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni, tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni, tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya pernah terbaca lah kat media sosial. Ada yang kata ni, umur dunia kita ni akan berakhir pada tahun sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian. Jadi, ada tak hadis yang mengatakan tentang umur dunia ni, Ustaz?
3: Sebenarnya, tentang bilakah kiamat, berapa umur dunia secara tepat, ini tidak ada hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi SAW. Bahkan bila mana sahabat tanya kepada baginda tentang mata sa'ah, bilakah kiamat? Baginda jawab apa? Mada a'dadta laha, apa yang kau telah buat persediaan untuk menghadapinya. Maksudnya baginda tak sebut terus pun tahun bila, tapi baginda tanya balik, apa yang kau telah buat persediaan? Kawan tu jawab balik, la syaik, tak ada apa pun, melainkan aku mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Nabi sebut dekat kawan tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cinta. Maksudnya kat akhirat nanti, dia akan bersama orang yang dia cinta. Yeah. Kita nak sebutkan bahawasanya bila kawan tadi tanya baginda tentang bilakah kiamat, Nabi tanya balik, apa yang kau buat persediaan untuk menghadapinya? Yeah. Jadi, yang penting untuk kita sekarang ni, yang pertama, kita tidak tahu secara pasti bilakah kiamat akan berlaku. Mm-hmm. Yang kita dapat tahu adalah tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW ceritakan kat kita. Dan juga yang pentingnya, apa yang Nabi tanya balik kat kawan tadi, apa persediaan yang dia lakukan. Jadi, sebab itu benda yang paling penting adalah kita membuat persediaan untuk menghadapi kiamat ataupun kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian lah, sebab kita tidak tahu bilakah ia akan berlaku secara pasti.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi info dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama lagi, you know? Jadi jangan duk kalih pergi mana dah, tahu dah kan? Kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apapun buat kawan-kawan semua, lagi pukul 9 macam biasalah, kita akan tenang-tenang sat. Kita akan rehat-rehat dulu, kita dengarkan terlebih dahulu berita utama 9 malam di Sinar Sunal FM. Lagi saya akan bawa lah anda terus ke pusat kota media untuk sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam tu. Dan pastinya untuk jam yang keempat, saya akan kembali untuk terus menemani yang mana dengar di frekuensi 102.9. Jangan duk kalih lagi frekuensi tu. Yang mana dengar dalam talian di RTM Klik, jangan duk katup lagi RTM Klik tu. Lagi jam yang keempat pastinya saya akan kembali untuk terus menemani anda. Dan bacalah kiriman-kiriman ucapan yang mana bersama dengan kita mungkin sejak daripada jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga ni yang tak sempat lagi kita nak bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, lagi jam yang keempat kita akan kembali untuk terus bersama. Ruangan Cerita Mempelih 612 di 102.9 MHz. Best FM, selerasi dengan gua.

0: Awak Liz ni tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella, jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orang Saya Faham.
4: Kau ni apa
5: hal? Bawa kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua mantu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
14: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
15: Jangan duduk kali nak.

Kemenut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia bersama. Kita pun dah masuk jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12 ni pun dah 9.15 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya, Syed Syafiq, untuk edisi hari Ahad hari ini, ujung minggu 27 September 2026. Jadi terima kasih yang mana sudi lagi bersama. Tak kira lah. Alah ni duk buat apa pun tak kira lah. Duk berehat ke, duk bertugas ke. Mungkin ada yang tengah duk makan malam waktu ni kan. Kita harapkan semua happy-happy belaka lah. Esok pun dah hari Isnin dah. Mood tu kita kena ubah ke mood bekerja dah. Tak boleh mood bercuti lagi. Kalau masih lagi dalam mood bercuti, esok takut-takut tak jalan kerja tu nak. Jadi hati-hati juga buat ada kawan-kawan yang tengah duk memandu. Mungkin ada yang nak pergi cari makan, ada yang nak pergi kerja, ada yang baru balik kerja. Ke mana jualah yang anda ingin tujukan waktu ni. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah untuk jam yang keempat ni pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapok, lagu-lagu 80-90an yang mana kita boleh selitkan buat hiburan kita bersama. Kita akan layan sama-sama saja, okey? Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah lagi kita akan menyapa sorang-sorang. Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman tu, jangan malu, jangan segan, hantar mai saja. Ada ruang lagi kita akan bacakan. Jom, kita nak buka tirai jam yang keempat. Ini dia, Suraya Police FM.

Kelas FM Sulawesi dengan hujam yang keempat ruangan cerita pukul 6.12 untuk edisi hujung minggu hari Ahad hari ini. Dan terima kasih tadi bersama dengan kita Kak Sal katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga kita ucapkan buat Kak Sal. Dan seterusnya kita ada daripada Izwan, Assalamualaikum, selamat malam. Nak request lagu boleh tak katanya? Dengan ucapan selamat malam untuk semua yang mendengar. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita cuba-cubalah untuk selitkan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, kut-kutlah sekejap lagi kita dapat putarkan lagu permintaan tu. Tengok-tengok, dah tak dengar dah kan, jadi bunyi lah tu. Jadi apa pun, buat semua yang masih lagi setia di 102.9 MHz, jom kita layan dulu lagu ni. Ni dia. Minit malam. Ruangan cerita orang pulih 6.12. Terus sampai pukul 12.30 malam lagi di 102.9 MHz. Jangan duduk kali pergi mana dah. Pulih Zabar, suruh rahsia dengan ku.

1.9 MHz masih lagi setia bersama untuk jam yang keempat ni pun dah 9.25 minit malam. Dan sekarang ni kita nak kongsikan satu benda yang mana selalu kita dengarkan kalau kita punya kelopak mata ni. Tiba-tiba dia bergerak ataupun kita punya bulu mata tu jatuh ke, tak kira lah belah kiri ke belah kanan ke, kadang tu orang duk kata ada yang tengah merindukan kita. Betul tak betul? Jom kita sama-sama dengarkan. Sebenarnya mata kanan atau kiri yang bergerak-gerak ataupun jatuh ini bukan pertanda ada orang rindu, dan bukan juga pertanda sesuatu yang mungkin bakal berlaku dekat diri kita ni. Kalau dalam ikut perubatan, keadaan ini biasa dipanggil eyelid myokimia. Dan kalau ia muncul waktu malam, cuba kita fikir balik hari kita tu. Hari ni kita buat apa? Cukup tidur tak kita hari ni? Hari ni duk tengok phone berapa lama kan? Lepas tu stres ke? Penat ke? Hari ni kita ambil kopi banyak mana ke? Maklumlah lo ni kan, kalau stres ke, nak buat kerja ke, nak berjaga ke,

Skrin yang berlebihan, mata kering dan juga terlalu lama tengok gadget ataupun tengok skrin ke, tengok komputer ke, itu antara sebab-sebabnya lah. Dan kebanyakannya dia tak bahaya pun, tak harmless pun nak ikutkan, dan dia akan berhenti sendiri. Kadang tu dia tak tahu, oh, dia macam gerak-gerak je kan, kita punya kelopak mata tu kan. Dan kalaulah tiba-tiba dah dengar macam ni kan, malam ni dia tengok-tengok, duk layan-layan telefon, duk tengok ruangan social media, tengok-tengok kelopak mata dia duk bergerak-gerak, jangan duk ingat orang duk rindu lah, no? Jangan duk ingat. Pi buka WhatsApp, tanya seorang-seorang, siapa rindu dia malam ni? Dak, tu petanda dia kena tidur lah. Tak cukup tidur tu, bukan sebab ada orang rindu. Baik, apa pun, jom kita teruskan lagi liburan kita untuk malam ni. Jangan duduk kali dah. Ini dia, Keabadian Cinta, Blaze FM.

89.9 FM. Ya, lagu tu membawa kita ke pukul 9.30 minit malam, pertengahan jam yang keempat untuk ruangan dan cerita orang boleh 6.12 edisi hari Ahad 27 September 2026. Jadi apapun, kita nak ingatkanlah selalu buat kawan-kawan semua, sentiasalah jaga kita punya kesihatan, yang mana kita pun tahu sekarang ni macam-macam penyakit dan sekarang tengah duk meningkat juga kes influenza. Kalaulah kata demam tu tak kebah-kebah lagi kan, dah

berapa hari dah ni. Bila dapatkan rawatan dengan segera, kita risau-risaulah kita dijangkiti oleh influenza tu kan. Sebab dekat Perlis ni pun minggu lepas kes meningkat juga bagi influenza ni, dan kita harapkan yang mana yang dah terjangkiti tu, dijangkiti tu, semoga diberikan kesembuhan dengan segera jugalah no. Dan ni macam-macam penyakit kita pun risau dah. Tambah-tambah lagi keadaan yang cuaca tak menentu sekarang ni kan. Saat dia hangat, saat dia sejuk, saat dia hujan. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesembuhan juga yang mana kurang sihat tu kan. Dan kita nak ingat-ingatkan selalulah, walaupun nak ikutkan keadaan jerebu di seluruh negara menunjukkan peningkatan yang baik, menunjukkan kesan yang positif lah, yang mana kebanyakannya mencatatkan tahap sederhana, dan hanya 4 kawasan sahaja yang mencatatkan IPU tidak sihat, iaitu 3 kawasan di Pasir Gudang di Johor Bahru, dan juga 1 kawasan di Sarawak iaitu di Serian. Dan untuk IPU yang tertinggi setakat jam 9 malam tadi, iaitu 154, iaitu di Pasir Gudang. Dan kebanyakannya di kawasan sebelah utara ni mencatatkan IPU baik, yang melibatkan Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga satu bahagian di Perak. Juga di Pantai Timur, di 3 kawasan untuk Negeri Kelantan juga mencatatkan IPU yang baik. Dan selain itu, negeri-negeri seperti Terengganu, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang mencatatkan IPU kebanyakannya pada tahap sederhana. Dan syukur Alhamdulillah, kalau kita lihat situasi jerebu di negara kita sekarang ni semakin pulih. Tapi kena ingat jugalah bilangan titik panas yang masih lagi banyak di negara jiran Indonesia masih lagi boleh menyebabkan jerebu berlaku di terutamanya kawasan Sarawak. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jangan lupa juga untuk ikuti perkembangan terkinilah berkenaan dengan cuaca jerebu apa semua ni. Jadi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa pun Perlis FM akan sentiasa kemas kinilah info-info, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan lagu seterusnya hanya di Mata Era Fazira. Perlis FM, serasi denganku.

Cik Tita, aku hanya penantang di jam yang keempat ruangan cerita orang peralih 6.12 dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita pun dah siarkan buat anda, dan pastinya banyak lagi yang kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan ini berkenaan dengan kedudukan semasa kontinjen Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana Malaysia kembali berada di kedudukan 10 terbaik dengan kutipan pingat sebanyak 16 pingat keseluruhan, di mana 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa, yang mana masing-masing dihadiahkan dalam sukan terjun sebanyak 1 pingat perak dan juga 2 pingat gangsa. Bagi e-sport, 1 pingat emas dan juga 1 pingat perak, dan sukan karate yang menghadiahkan sebanyak 5 pingat iaitu 2 pingat emas dan juga 3 pingat gangsa. Kemudian sepak takraw 1 pingat emas dan diikuti dengan sukan squash dengan 2 pingat emas dan juga 1 pingat gangsa, dan juga sukan wushu sebanyak 2 pingat gangsa. Dan kita harapkan berbaki lebih kurang seminggu lagi ada lagilah kilauan pingat yang dapat dihadiahkan oleh kontinjen Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak teruskan lagi hiburan lah. Kita tenang-tenang dulu, kita layan dulu lagu, dan pastinya nanti saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Jangan duduk kali dah, no? Please FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Terbang, terbang ke udara
5: bersama dengan kami di 102.9.

pun masuk jam yang kelima untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, yang mana kita pun tahu masa sekarang ni berlalu dengan begitu pantas, pejam celik. Tahu-tahu macam tu je kan, rugi masa kita kalau kita tak gunakan sebaik dengan mungkin. Macam-macam benda tau sebenarnya kita boleh buat bila kita banyak masa terluang ni. Jadi janganlah duk pi cuba-cuba nak buat benda-benda yang tak berfaedah, yang tak beri manfaat. Sia-sia sajalah kan. Orang kita dah diberi masa 24 jam. Kita akhir betul-betul masa kita tu. Masa untuk bekerja, masa untuk berehat, masa untuk menenangkan diri, masa untuk nak healing, masa untuk nak buang segala stres ni, dan macam-macam lagi yang kita boleh buat dengan masa yang kita ada tu. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali lah buat semua yang terus setia. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur juga, kita ucapkan selamat malam, semoga mimpi yang indah. Esok pun dah ada yang bekerja pun semua, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Yang bertugas pun selamat bertugas, terima kasih dalam tugasan anda masih lagi setia bersama. Yang mana yang mungkin tengah duk berehat-rehat lagi tu, selamat beristirahat lah. Saya akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagi lagu untuk pertemuan kita di jam yang kelima. Ruangan cerita orang boleh 6.12. Jangan duk kali dah, no? Boleh FM, serasi denganku.

0: sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 612. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah, insyaAllah. Yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah. Macam-macam ada, insyaAllah akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Not, jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apapun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kali di mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Woi, Ryan. Ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang dulu. Cepatlah. Adik bukan ambil gambar. Ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Plus FM.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Eh, Aira, hang dah dengar apa tu?
5: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
4: Han, duk dengar orang lain duk gosip dalam live?
5: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
4: Lawak, han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
5: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
4: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Marissa Farah.
6: Terbang, terbang ke udara
7: bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Blaze FM. Terima kasih.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan.

Nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingat pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

10 pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan

Liga 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game buruh hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ini bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Sip daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YoPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni, ada burung hantu dengan mata lentik, betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons, ada Jamal Aloha, assalamualaikum GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masa saya singgah 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrobi Ramli yang hantar gambar, gambar apa ni, seperti laut itu, tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajur Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep, katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selalu macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebaran aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung.

Sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnis.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu saja tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020, 2001. Jangan, ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan bersama YTL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergoleh, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan Pelana Malaysia

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okey. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Ada saya tak pasti dah baca ke belum. Pak Suk Omar, Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam. Kata yang Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tapi kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan National FM. Okay? Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar. Dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Iza, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori helik-helik. Okay, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okey, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okey, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati kita. Dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 47 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hati bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terlio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin. Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Isanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

rasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM Sentiasa di Hati.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saja kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله teman-teman dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus. Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai, alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Dan ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan, tuan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai lah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang tuan-tuan, terawih. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang ya tuan-tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Pendengar Sonora FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kehidupan kita yang kita mulakan setiap pagi, kita mulakan dengan salat subuh, kita mulakan dengan baca Al-Quran, mudah-mudahan memberi keberkatan dalam kehidupan harian kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung ayat 243 hingga ayat 245 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Taala berfirman pada ayat 243 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Allah berfirman, Allah kata, alam tara. Apakah kamu tidak melihat, kamu tidak memerhatikan, alladzina kharaju, mereka yang keluar dari kampung mereka, dari kediaman mereka. Wahum ulufun, dalam keadaan mereka beribu-ribu, masa jumlah yang ramai. Hazaral maut, dalam keadaan takut mati. Faqala lahumullah, lalu Allah berkata kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan semula mereka. Inna allaha lazu fadlin ala nas, Allah kata sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan. Lazu fadlin, Tuhan yang memiliki kurniaan, ala nas terhadap manusia. Walakinna aktharan nas, Allah kata tetapi kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinar pendengar di rahmati Allah sekalian, ayat 243 menceritakan tentang bagaimana Allah sebut, apakah mereka tidak memerhatikan tentang golongan yang keluar dari kediaman mereka, yang jumlahnya ribuan orang yang takutkan mati. Maksudnya ketakutan kepada mati ni, kita kata biasalah. Maksudnya tabiat manusia ni takut nak mati. Kita pun takut nak mati. Kita tak tahulah apa yang berlaku kepada kita dalam alam barzah nanti, akhirat nanti. Agak-agak kalau kita mati sekarang ni dengan amalan yang kita nak bawa ni, melayakkan kita untuk masuk syurga ataupun dihuman masuk neraka. Wal'ayazubillah. Sebab itulah kita kena sentiasa minta taufik, minta kekuatan daripada Allah, untuk Allah bantu kita, untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita bersyukur kepada Allah, dan untuk kita melakukan ibadat dengan penuh berkualiti. Dalam ayat ni, perkataan yang Allah sebut, faqala lahumullah, Allah berfirman kepada mereka yang keluar dari kediaman mereka, yang jumlah ribuan orang ni, mutu, matilah kamu. Timbul perbincangan dalam kalangan ulama tafsir, mati di sini mati sungguh ke ataupun mati dalam erti kata yang lain. Sebagaimana tafsir, dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibn Kathir menyatakan mati di sini adalah mati sungguh. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka semula. Jadi hak mereka yang keluar dari kampung ramai-ramai ni, Allah berfirman mati, mati sungguh. Lepas tu Allah hidupkan semula mereka. Sebahagian tafsiran yang lain saya dapat dengar sekalian, mati di sini adalah mati dalam bentuk semangat. Maksudnya keluar dari kampung dalam keadaan takut. Jadi takut tu seolah macam mati dari sudut semangat. Kemudian Allah hidupkan semangat mereka. Ini kita kata dua tafsir utama dalam kalangan ulama tafsir. Dan Allah tutup ayat ini, Allah kata Allah mempunyai kurniaan yang banyak kepada setiap manusia, dan Allah kata kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ayat ini bersama pada ayat 244, Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah, dan hendaklah kamu berperang di jalan Allah. Maksudnya berperang ni bukan boleh perang saja-saja. Sebab itulah agama ni larang kita cari pasal sesama kita. Agama larang kita cari pasal dengan orang bukan Islam. Sebab itulah kita kena hidup dengan suasana yang aman, bertoleransi antara satu sama lain. Kecuali sampai suatu keadaan tak mampu dibendung dah, mungkin jalan yang last sekali, jalan berperang. Itulah jalan seolah-olah yang terakhir. Jadi ayat ni menyatakan kepada kita, orang yang keluar dari kampung yang Allah matikan mereka ni, Allah hidupkan semula mereka, ataupun dalam tafsiran yang lain, Allah hidupkan semula semangat mereka. Jadi Allah kata kat mereka, waqatilu fi sabilillah, hendaklah kamu berperang di jalan Allah. Jadi ayat di sini nak menyatakan kaitan dengan orang yang dikeluarkan dari kampung halaman, dia ada hak untuk kembalikan hak dia untuk ditempatkan semula tempat yang mana mereka diusir dari kampung sendiri. Jadi perang dibenarkan untuk keadaan sedemikian. Jadi Allah kata berperanglah kamu di jalan Allah, wa'lamu annallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alim, yang maha mengetahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 245, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana, Allah kata siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik. Jadi

0: Apa maksud ayat ni sedang pendengar sekalian? Allah kata siapa nak bagi pinjaman ke Allah? Dalam ayat dan surah At-Taubah Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah nak beli daripada manusia ni, Allah kata, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah. Allah nak beli tu, Allah nak bayar dengan apa? Allah nak bayar dengan syurga. Dalam ayat 245 Al-Baqarah ni, bagaimana Allah kata, siapa nak bagi pinjam ke Allah? Pinjam ni maksudnya Allah nak bayar lah. Jadi kita bagi pinjam, seolah Allah kita bagi pinjam diri kita. Sebab pi perang ni, kita nak kena jaga nyawa kita. Bukan pi perang saja. Nak pi perang tu bukan jaga diri. Bahkan kita jaga harta kita. Nak beli senjata, nak beli kuda, nak beli kenderaan apa semua ni. Kita kata, seolah kita menggunakan duit kita. Kita bagi pinjam kat Tuhan. Lalu Allah kata fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Maka Allah akan melipat kali gandakan pembayaran. Maksudnya kita bagi pinjam semua ni kat Tuhan, akhirat nanti Tuhan kata Tuhan lipat kali ganda pembayaran kepada orang yang bagi pinjam kepada Allah. Ad'afan kathira, dengan lipat kali ganda yang banyak. Maksudnya berkali ganda Tuhan ganti, kan? Maksudnya ayat ni bila kita baca, sebenarnya kita hidup kat dunia ni satu percaturan untuk kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kita bernafas, bernyawa. Tuhan bagi kita lengkap sempurna. Tuhan bagi harta kat kita. Semua Tuhan bagi kat kita. Ada ketika Tuhan nak pinjam balik. Kadang nak pinjam balik, tak semua manusia kadang boleh. Macam kita kata kita bagi sesuatu dekat kawan kita. Kita bagi sejumlah yang banyak. Lepas dah jadi harta dia, kita kata dia, boleh hang bagi pinjam sikit. Dia kata, ish, mana boleh. Ni aku usaha sendiri. Dia tak ingat dah. Dia tak kenal budi. Kita bagi kat dia. Lepas tu bila kita minta pinjam, dia tak mau bagi. Macam itulah kita dengan Tuhan sidang pendengar sekalian. Tuhan bagi pinjam kat kita. Bila Tuhan nak minta pinjam balik, kita bagilah sebagai pengorbanan daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah gandakan setiap gandaan dalam bentuk pahala yang Allah nak bagi kat kita. Wallahu yaqbidu. Allah kata, wallahu yaqbidu, dan Allah menyempitkan, wa yabsutu, dan Allah melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Bagaimana dalam ayat ini Allah nak peringat kita, sama ada Allah nak sempitkan rezeki kita ataupun Allah nak luaskan rezeki kita, atas kesedaran kita. Bila Tuhan nak pinjam, kita kena bagi pinjam, dan pinjaman Allah, Allah balas dengan gandaan yang luas kepada kita pada hari akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga abang yang sedang mendengarkan Press FM 102.9 MHz pagi ini.
0: Okey, saya Wan Muhammad Railul Hida.
1: Saya Shira.
0: Okey, Isnin 28 September 2026, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa abang semua? Terima kasih layan Polis FM 102.9 MHz pagi ini dan insyaAllah saya akan teman mampu semua bersama dengan rakan slogan saya sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi pagi ini,
1: ya, Aina Syirah. Ya, pagi ini. Ya, baik.
0: Mungkin ada yang bawa kereta, pergi hantar anak sekolah dah hari Senin. Kan? Lepas tu yang balik kerja, yang nak pergi kerja, yang meniaga pagi-pagi ini. Kan? Ataupun macam dia dah meniaga dah awal tak sini. Meniaga apa? Contoh pasal borong. Kan kita ingat kita awal dah. Saya buat kereta tadi tengok, ui ramai dah kat pergi. Kat pasal borong semua kan. Kita tahu, mereka ni lagi awal bangun daripada kita. Jadi bila mereka duduk rumah, pergi 10 pagi, 11 pagi kan. Adalah setengah-setengah hari tak tahu. Dia kata, ish buat apa ni kan? Tak pergi kerja ke? Lah hati dia, ada yang dia tak menjawab, dia kata lah hati dia macam, aku dah pergi kerja tadi ni.
1: Baik tak sikit. Tengok je hal
0: lena. Betul lah kan? Okay. Sebab tu kita jangan jadi orang yang judge. Yeah. Orang yang menilai seseorang tu dari segi apa perbuatan dia kan? Kita tak tahu apa kerja dia.
1: Betul?
0: Contoh kan, contoh. Dia lama tak nampak balik kampung kan? Tiba-tiba dia buat balik kereta besar. Kata, hang ni buat apa? Hang jual benda tu, jual benda tu ke kan? Dia tak ada, punya kawan kerja offshore. Memang 6 bulan sekali dia balik. Sekali balik
1: memang
0: berkepuk lah. Beli kereta cash pula.
1: Betul?
0: Kan? Jadi tu setiap orang ada kerja yang berlainan, ada cara kerja yang berlainan. Betul. Kan? Contoh macam kita DJ kan. Kita takat orang kata, oh ke 10 syok orang boleh balik. Kan? Tapi orang tak tahu kerja-kerja produksi. Betul. Apa semua yang kita buat dan sebagainya. Begitu juga dengan tuan-tuan dan perempuan yang mendengar Pulau FM. Macam-macam bidang tugas yang tuan-tuan dan perempuan lakukan. Pagi ini kan macam, yalah kita tak tahu kerja orang berbeza-beza. Betul. Contoh kita nampak yang di luaran saja, tapi dekat dalam tu macam-macam. Cikgu contoh dia, kita nampak cikgu mengajar dalam satu kelas.
1: Kedua balik
0: siapa cakap tahu. Pergi tanya cikgu. Sampai rumah cikgu punya kerja.
1: Betul. Bawa balik kiri kanan, bawa balik kerja tu.
0: Saya dah kawan seorang cikgu. Kalau kita masih cikgu tu. Cikgu tu kata, kata Ryan kan. Cikgu je kata. Dia kata, cikgu pun ada kerja rumah juga. Cikgu pun ada kerja rumah cikgu tu. Habis tu kerja-kerja yang ditunjuklah apa yang kerja tu. Banyak kerja cikgu.
1: Betul.
0: Punya.
1: Dan orang ingat macam kerja cikgu ni banyak cuti. Sebenarnya banyak cuti balik awal. Tapi tak tahu kisah di sebaliknya.
0: Betul.
1: Sebalik cuti tu, berapa banyak kertas nak kena tanda.
0: Kan?
1: Nak kena fikir idea lagi, nak mengajar lagi.
0: Buat semua soalan lagi.
1: Betul.
0: Jangan judge kerja orang. Betul. Tu tambah lagi misi-misi doktor-doktor. Ya Allah, lagilah on call. Polis ke kan? Tadi polis balik pergi rapat hari ni, tidur 2 jam kena pergi blok operasi apa semua. Macam-macam lah.
1: Bomba apa semua tu.
0: Askar ke apa ke semua. Apa saja bidang tugas kan. Ada tanggungjawab. Dan juga ada rutin yang berbeza. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita menghargai tugasan dan juga kerja orang lain.
1: Betul. Jangan duk judge.
0: Cantik. Baik, 7.16 minit pagi. Sekejap lagi ia akan bantu anda. Perlis FM
1: serasi denganku.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kelas FM Serasi dengan ku 7.26 minit pagi. Masli bersama dengan si DJ Lain dan juga DJ Syura pagi ini.
1: Ya, selamat pagi.
0: Okey, ada perkongsian ia khabar ke pagi ini? Silakan Syura.
1: Ada. Syura nak kongsikan berkaitan dengan Sukan Asia ni kan. Yang mana tradisi 54 tahun China dalam badminton berakhir di Ichinomiya City apabila kuasa besar itu gagal meraih sebarang pingat dalam acara perseorangan lelaki buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Sukan Asia. Jadi sejak mula menyertai Sukan Asia pada tahun 1974, China ni sentiasa menaiki podium dalam acara badminton ni lah kan. Namun kegagalan pemain nombor satu dunia itu Shi Yu Qi dan juara bertahan Li Shi Feng untuk mara jauh kali ini menjadi titik hitam dalam sejarah penyertaan mereka di temasya itu. Yang mana kali ini dia gagal lah untuk menaiki podium. Tidak mendapat tempat. Ini jarang-jarang berlaku lah kalau kita nak kata untuk negara kuasa besar China ni. Sebab mereka ni memang pro. Tambah-tambah lagi sukan badminton kan.
0: Yalah, sebab sebelum ni kita tahu kan nama China adalah satu nama besar di dalam apa-apa arena sekalipun. Betul. Tambah-tambah lagi dengan arena sukan ini kan. Yalah, arena sukan macam ni lah, macam olahraga dan sebagainya, ataupun apa, pemain-pemain yang bertemasya kan, macam bola. Mereka pernah juga masuk Piala Dunia, saya ingat pernah masuk juga kan. Ada pertandingan Piala Dunia yang tular satu ketika dulu mereka lawan dengan Jepun kan, macam berkongfu lah kat situ kan. Kan, tapi bila nak cerita tentang ialah China satu kuasa nama besar, apa pun boleh jadi dalam sukan, dalam segala tindakan dan sebagainya kan. Okay, itu cerita di dengan Aina okey. Ini kita cerita dekat berhampiran dengan kita pula, tak jauh. Okey, yang ni di Bangkok, Thailand. Saya rasa Aina Syira pun tahu juga kenapa, sebab banjir dekat sana. Okey, tiga bank utama Thailand tutup sementara 113 cawangan dan pusat perkhidmatan susulan banjir yang menjejaskan Bangkok. Jadi kawasan sekitar dan beberapa kawasan di timur negara itu, jadi tiga bank ditutup. Tiga bank tu maksud tiga bank secara generik tau. Dia ada beberapa cawangan sebenarnya ditutup, banyak cawangan eh. Untuk satu bank yang warna hijau, Kasikorn Bank, 25 lokasi, SCB 36 cawangan, Government Saving Bank GSB tutup 51 cawangan dan satu unit perkhidmatan. Okey, kenapa kita cerita tentang bila bank ditutup? Maknanya apa? Sistem dekat situ dah lumpuh. Okay. Ini simbolik sebenarnya kan. Kenapa ditunjuk bank ni, basically tunjuk bank ni, kalau bank pun belum tutup, maknanya operasi-operasi lain apatah lagi. Okay. Jadi bank mengubah waktu operasi 5 cawangan lain di Bangkok yang hanya akan dibuka pada waktu tengah hari saja. Okay. Jadi waktu dan juga ketika ini apabila Bangkok menghadapi bencana banjir, terjejas akibat banjir, mereka semua dinasihatkan untuk memeriksa maklumat-maklumat tentang status cawangan dan juga waktu operasi terlebih dahulu sebelum berkunjung ke kawasan-kawasan yang berada di dalam kota Bangkok kerana banjir. Okay, jadi yalah, bila kita tengok, oh bank ni tutup, kita tahu kat situ banjir. Nampak tak cara dia? Dia sebagai satu simbol sebenarnya apabila bank pun ditutup, apatah lagi kedai-kedai lain. Takkan bank tutup, kedai lain buka.
1: Betul.
0: Kan? Dah cek kan?
1: Kurang logik lah.
0: Takkan nak jual kopok pula kan? Okay, jadi kita doakan agar semoga dipermudahkan urusan. Betul. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Bangkok, Thailand kan, semua saudara mara kita yang mereka berada di sana, semoga dia pembulahkan urusan insyaAllah. Dan kita doakan jugalah agar dekat ni, dekat Malaysia ni, tambah-tambah dekat utara ni, dia kata hujan tu main-main ngam-ngam lah. Main cantik-cantik lah kan. Tak maulah tabur hujan tu lebat sangat. Pasal apa? Ya, kita takut kejadian macam tahun lepas. Berlaku lagi tahun lepas. Ayam dari Bangkok turun main sampai boh boleh tahun lepas ni kan.
1: Kena
0: tempias lah. Kena tempias. Kita doakan yang terbaik lah insyaAllah. Baik, 7.30 minit pagi, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Kami sempat berhasil dengan ke selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain dan juga DJ Syirah pagi ini. Masih lagi dengan E-Akhbar.
1: Ya, baiklah Syirah, mulakan dulu ya. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Itu adalah kata daripada Yang Berhormat Fadlina Siddiq. Kementerian Pendidikan KPM telah mengarahkan Jemaah Nazim jalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jadi menurut Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang, dan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Jadi siasatan berhubung kejadian itu sedang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM dan KPM serta pihak sekolah akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara menyeluruh dan telus.
0: Baik, kita harapkan yalah, insyaAllah yang terbaik. Dan kita pastikan, kita ambil lah cerita ni sebagai satu pengajaran untuk adik-adik yang ada dekat sekolah kan, supaya elak diri tu daripada membuli orang lain kan, daripada buat sesuatu pada orang lain. Tak kisahlah apa saja alasan ni. Sebagai contoh, kita tahu kan, bila duduk kat sekolah ni, contoh-contoh kita bagi pemadam hilang, kita pula baru beli pemadam. Susah nak beli pemadam ni.
1: Betul.
0: Susah sangat-sangat. Okey, nak beli pemadam berapa, kata dalam 5 kupang ke 1 ringgit, tak ingat, tak tahu. Katalah, kata-katalah 5 kupang. 5 kupang pun untuk budak-budak besar nilai dia. Hilang pula pemadam tu. Jadi kita tak tahu siapa yang curi pemadam tu apa semua. Itu satulah. Okey, katalah kita tahu pencuri, kita tahu budak tu ambil panjang tangan ambil dia punya pemadam. Okey, lepas tu kita pun tahu tak perlu ambil tindakan sendiri, kita bagi tahu cikgu. Kita bagi tahu cikgu supaya cikgu dapat buatlah kerja cikgu, nasihat dan sebagainya kan. Kalau kita tahu orang tu ambil pemadam kita, kita sampai nak pukul kawan kita, sampai kawan kita tu boleh mengakibatkan kematian, dah satu kerja lain pula kan.
1: Jadi kes yang besar lah,
0: sangat-sangat besar kan. Tambah-tambah lagi bila kita tahu macam tu, kita tak, okey, kita tak pukul, tapi kita ragging dia. Kita ambil setrika baju ni duduk asrama kan, kita ambil setrika baju, kita iron badan dia, lepas itu kita buat benda-benda yang boleh menyakitkan dia. Okey, memang kita faham kan, orang curi, kita raja, kita orang curi,
1: kita
0: marah kan. Tetapi dalam keadaan yang macam tu, untuk adik-adik, cuba fikir panjang kan. Kerana pemadam 5 kupang macam tu, adik-adik nanti kena dekat, yalah, masuk apa segala,
1: Juvana
0: dan sebagainya kan. Jadi bila dalam tindakan macam ni, yang paling sesuai untuk kita lakukan adalah kita maklumkan kepada guru. Dan juga kita minta jugalah guru-guru pun sama-sama mengambil perhatian dan juga bertanggungjawab juga kan. Bila anak-anak murid tu beritahu, sebab kadang-kadang bila kita tengok cerita tu kan, saya takut guru-guru pun orang mahalah hang, takat pemadam saja kan. Kita jangan apa, yalah, keluarkan kintak-kintak yang, yalah, adik itu dia nak lapor kepada kita.
1: Ya, betul.
0: Sebab ada sebab dia kan. Contoh macam tu lah.
1: Setiap orang memainkan peranan yang penting.
0: Sangat-sangat
1: memainkan peranan masing-masing.
0: Kita komuniti pun, kita memainkan peranan juga sebagai komuniti kan.
1: Betul.
0: Kita tengok apa yang perlu kita buat. Okay. Baik, ini di Akhbar juga yang saya boleh kongsikan untuk anda. Kita kat Malaysia ni, kita ada macam-macam khazanah yang boleh kita kongsikan, khazanah yang kita warisi kan. Contoh macam permainan tradisional dan sebagainya. Bagaimana pula dengan batik?
1: Batik
0: kan, setiap kami kita kena pakai batik kan. Jadi batik kita sebenarnya gah dan juga tersohor. Jadi Ibrahim bin Rahman berkata, penghasilan sebuah karya batik perlu dibuat berasaskan kepada minat dan tak boleh dipaksa, khususnya apabila membabitkan golongan muda. Jadi tokoh kraf negara Ibrahim Deraman 69 berkata, walaupun segala pendedahan diberikan kepada golongan muda berkaitan dengan karya batik, ia tidak berjaya menghasilkan sesuatu kalau tak ada minat yang mendalam dalam diri mereka. Bukan kata batik saja, dalam apa-apa saja konteks, kalau tak ada minat, tak jadi lah.
1: Okay.
0: Macam batik ke, kadang-kadang orang suruh buat benda yang kita nampak macam orang semua minat, tapi kalau dipaksa macam mana pun, dia tak minat, tak buat lah.
1: Tak jadi.
0: Dia tak jadi.
1: Dia buat tapi tak jadi.
0: Tak jadi kan. Sebab dia tak minat. Dia buat tu
1: batik,
0: hanya untuk nama.
1: Lukisan batik tu kan, dia memerlukan keikhlasan,
0: kesenian.
1: Kita nak lukis tu secara halus tu.
0: Macam mana senang kan. Betul. Betul orang cakap, kita buat akan timbul rasa minat. Tapi biarlah, berkaitan dengan seni, berkaitan dengan kreatif ni kan, benda tak dipaksa.
1: Betul.
0: Tak dipaksa kan. Tapi kalau benda tu ada dalam diri kita, benda tu ada, memang kalau orang nampak kita punya bakat, bila kita tercontiang sikit, wish, jadi.
1: Jadi tugas kita untuk mencungkil bakat mereka.
0: Cantik. Baik. Tambahnya lagi, batik ni sebenarnya payah dibuat. Tapi kalau orang tengok tu memang nampak mudah. Yeah. Orang nampak senang lah batik. Apa payah dia? Payah. Okay, api lah buat dulu tengok. Jadi itu yang menyebabkan orang tidak berminat untuk mencuburi bidang batik ini kerana menganggapnya satu perkara yang remeh. Itu katanya, kata Ibrahim Daraman, selepas Majlis Perasmian Malaysia International Craft Fair MICF 2026 di Kompleks Craft. Jadi kita harapkan agar batik ini dapat diwarisi oleh anak-anak muda kita, eh? InsyaAllah. Baik, sekarang 7.44 minit pagi.
1: Dan pukul 8 sekejap lagi, kita sama-sama ikuti berita Perlis FM.
0: Perlis FM,
1: serasi dengan tu.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rail Muhidar dalam berita Perlis FM. Pameran skem 5 negara Perlis Malaysia 2026 memperlihatkan bagaimana filateli mampu mengeratkan hubungan rakyat antara negara melalui perkongsian sejarah, budaya dan warisan. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulayar bertitah, skem membawa kisah tentang sejarah, budaya, warisan dan masyarakat sesebuah negara selain berperanan sebagai duta kecil yang menghubungkan masyarakat dan budaya merentasi sempadan. Titah baginda melalui stem dan pameran, masyarakat dapat mengenali sejarah dan budaya negara lain, bertukar pengetahuan, mengeratkan persahabatan sedia ada dan menjalin persahabatan baharu. Baginda bertitah ketika merasmikan pameran itu di Dewan 2020 Kangar. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarina Kasyah Khalil dan ananda puteri kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Hadir sama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Tuanku Said Sirajuddin bertitah, pameran itu amat bermakna kerana 2026 menandakan ulang tahun ke-100 Federation International di Filatili FIP yang memperingati 100 tahun penubuhannya pada 1926. Sementara itu, berucap pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata golongan muda boleh menjadikan hobi mengumpul stem post sebagai titik permulaan untuk meneroka sejarah, perkembangan negara serta hubungan antarabangsa. Katanya, bidang filateli perlu terus berkembang dengan pendekatan baharu bagi menarik minat generasi muda terhadap hobi berkenaan. Walaupun perkhidmatan post dan penggunaan stem merupakan kaedah komunikasi konvensional berbanding teknologi terkini, nilai sejarah dan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak harus dilupakan. Ini kerana sejarah stem post berkait rapat dengan pelbagai